0: Nah, dari 9 WNI yang ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
2: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
4: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
2: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
6: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, Pak. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
5: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
7: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nah, setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
5: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
9: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
10: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
8: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
11: Laporan khusus.
12: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
13: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
14: Ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi yang oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
5: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
15: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuka hasil.
5: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
16: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
17: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Росатул. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

0: semua tempat langsung terasa istimewa saat pertama kali dilihat. Ada beberapa tempat yang justru perlahan bicara lewat suasananya. Di Biak, ada satu tempat seperti itu. Sebuah wisata alam dengan air berwarna biru jernih, tenang, dan masih sangat alami. Inilah wisata Gua Kalibiru. Gua Kalibiru bukanlah tempat yang baru, tetapi sudah ada sejak lama. Bahkan jauh sebelum dikenal sebagai destinasi wisata. Bagi masyarakat setempat, tempat ini adalah bagian dari kehidupan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kalau Biak itu Wonderland. Kalau bahasa Indonesia-nya ya Gua Kalibiru. Nah, kalau menurut saya, umur saya sudah 63, batinnya sudah ada yang orang tua kami yang sudah lewat di luar. Sedangkan kami anak-anak ini lagi. Nah, sekarang kasih kesenangan anak-anak ada yang kita orang tua. Nah, sekarang.
0: Itulah penjelasan Bapak Justus Rumpaidu selaku pengelola wisata Gua Kalibiru. Tempat ini bukan sekedar lokasi wisata, melainkan ruang hidup yang tetap dijaga keberadaannya hingga hari ini. Daya tarik utama Gua Kalibiru tentu saja pada airnya, yang biru, jernih, dan terlihat begitu alami. Tapi di balik keindahan itu, ada upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaganya.
1: Jadi kita harus menjaga dia punya lingkungannya, apa ini kompon tidak boleh tebang-tebangan dengan burung-burung yang terbang di juga kami gendong tidak boleh.
0: Menjaga tempat ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal kesadaran bahwa alam harus dihormati. Dari pusat kota Biak, perjalanan menuju Gua Kalibiru memakan waktu sekitar 20 hingga 20 km. Sebuah perjalanan singkat menuju suasana yang jauh lebih tenang.
1: Dari kota ke sini, dia punya kilo 20, ada 20-25 km dari kota ke sini.
0: Sesampainya di lokasi, pengunjung akan menemukan fasilitas yang masih sederhana. Sebagian dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan sebagian lagi berasal dari bantuan pemerintah.
1: Ada yang pribadi, ada yang bantuan dari pemerintah juga, orang sana juga, ada tentara juga memang. Tapi tidak begitu ini, jadi kecil-kecil saja. Kalau pondok ini ya anak saya yang kalau dari ini tarifnya ada ini dari motor kadang-kadang 5.000 per orang, 5.000 juga. Jadi kalau satu motor itu 15.000. Kalau mobil ya 10.000 per dia, orangnya boleh naik 5.000.
0: Menariknya, pengelolaan tempat ini dilakukan bersama oleh beberapa warga. Mereka bergantian menjaga kebersihan dan keamanan kawasan wisata ini.
1: Nah, kalau menurut kami di tujuh keluarga yang sekarang mengelola tempat ini, memang kami adalah pembersihan. Bergiliran, jadi satu minggu ini kami pegang rotrei. Jadi keluarga ini jaga punya Senin, Selasa, keluarga yang lagi ini lagi. Rumpai itu semua. Jadi bergiliran begitu. Jadi kami menjaga, bersihkan. Sampai hari Minggu kita pegang protein lagi.
0: Nah, berikut ini kita dengarkan tanggapan dan kesan dari pengunjung yang datang dan menikmati wisata Gua Kalibiru.
2: Menurut saya, Gua Kalibiru Parai ini salah satu destinasi wisata alam Biak yang masih sangat alami. Airnya masih sangat jernih dan suasana di wisata ini sejuk sekali. Sebagai pengunjung, saya merasa nyaman berkunjung ke sini.
0: Kesan alami dan tenang inilah yang membuat banyak pengunjung merasa nyaman. Tidak ada hiruk-pikuk, hanya suara alam yang mendominasi. Biasanya jumlah pengunjung akan meningkat saat akhir pekan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu.
1: Pengunjung banyak itu hari Sabtu dengan hari Minggu. Sedangkan hari lain itu ya kira-kira ada 5 motor, 8 mobil kadang-kadang satu. Ada hari lain, tapi kalau hari Minggu dengan hari Sabtu dengan hari Minggu itu ada banyak.
0: Meskipun belum berkembang pesat, Gua Kalibiru tetap memiliki daya tarik tersendiri. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan utama. Dan berikut harapan dari pengunjung wisata Gua Kalibiru, Biak, Papua.
3: Wisata Gua Kalibiru ini bagus sekali, airnya jernih dan tempatnya bersih. Saya sering datang ke sini dengan keluarga untuk menikmati suasana di wisata ini. Saya sempat berharap kebersihan di tempat wisata ini terus dijaga oleh semua pengunjung dan semakin maju lagi ke depan supaya lebih banyak dikenal masyarakat.
0: Gua Kalibiru mungkin bukan tempat yang ramai, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Tenang, alami, dan menyimpan cerita yang tidak selalu terlihat tapi bisa dirasakan. Sekian persembahan feature RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeyo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: juga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi kebersamaan Biak siang ini di hari ini Senin 25 Mei 2026 bersama saya Eta Rumngefur menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Selamat pagi jelang siang kami ucapkan untuk Anda pendengar di mana saja berada yang sedang mendengarkan siaran kami, juga yang berada di luar kota Biak ya, yang mendengarkan melalui aplikasi RRI digital ya, ataupun mungkin melalui streaming di rri.co.id. Selamat siang kami ucapkan ya, kembali di awal pekan, selamat beraktivitas dengan segala aktivitasnya di sepanjang hari ini. Ke ruang dengar Anda, pendengar, hingga jelang pukul 11 siang kami masih terus hadir dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pop Indonesia untuk Anda. Dan juga nanti jangan lewatkan, akan hadir informasi seputar laporan hoax dalam program Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Biak. Dan juga nanti jangan lewatkan ya, rangkaian lagu-lagu hiburan juga akan kami hadirkan di tembang siang nanti hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat beraktivitas dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kiwal.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa di program Cek Fakta untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 bersama Pro1 RRI Biak. Satu laporan hoax kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke halaman yang mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor Telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com yang berjudul Lowongan Kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id, di mana pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Demikian satu informasi berupa laporan hoax yang kami informasikan untuk Anda pendengar di program Cek Fakta untuk edisi siang hari ini terkait dengan laporan hoax tautan pendaftaran rekrutmen PT Epson 2026 yang beredar di media sosial TikTok yang sekali lagi informasi tersebut adalah tidak benar. Satu informasi yang kami kutip dari komdigi.go.id untuk Anda. Sekian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro1 RRI.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeyo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: babi dituntap.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salah, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah pasti itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik pendengar, dimana saja Anda berada, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Dengar ke ruang dengar Anda, menemani Anda dengan segala aktivitas di sepanjang siang hari ini. Masih terus kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu hiburan pop Indonesia untuk Anda. Edisi kebersamaan hari ini Senin 25 Mei 2026. Kita masih bersama-sama di BIA siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: sih Mama malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi kebersamaan hari ini ya, di hari Senin 25 Mei 2026, saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 13:10 waktu Indonesia Timur. Dan kami mohon maaf untuk Anda pendengar, di pukul 13 seperti biasa kami menghadirkan rangkaian informasi berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Namun karena satu dan lain hal sehingga untuk edisi siang hari ini belum dapat kami hadirkan untuk Anda. Masih terus kami hadirkan saja mewarnai ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pop Indonesia, menambah semangat Anda dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini ya, saat sekarang menunjukkan pukul 13.34 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut untuk warnai ruang dengar Anda di siang hari ini hingga nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Namun sebelumnya kami hadirkan dahulu ke ruang dengar Anda di program Cek Fakta, satu informasi untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JenPKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak tersebut. Sehingga informasi tersebut adalah tidak benar. Satu laporan hoax yang kami kutip dari komdigi.go.id terkait dengan tautan untuk klaim bantuan bibit ikan ternak, ayam, sapi, dan kambing yang sekali lagi unggahan di media sosial tersebut adalah tidak benar. Sekian Cek Fakta untuk edisi siang hari ini pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya loh kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar

istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: loh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, terima kasih Anda pendengar masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 14:45 waktu Indonesia Timur, dan kami masih terus menghadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita, hingga nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan Anda pendengar nanti dapat kembali menyimak disampaikan warta berita daerah dalam buletin berita sore hari ini bersama Pro 1 RRI Bia. Dan selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak, kami sampaikan satu buah berita duka.

Kami sampaikan satu buah berita duka berasal dari keluarga Y. Burdam di Samova. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Burdam di Biak, keluarga besar Rumboryas, keluarga besar Weyai, Ikatan Keluarga Besar Padaido, Ikatan Keluarga Besar Burdam, Rumboryas, dan Weyai di mana saja berada. Keluarga Besar Jemaat Immanuel Agung Samova. Isi berita duka, telah meninggal dunia saudari, mama, kakak terkasih, almarhumah Ibu Herlina M. Burdam, meninggal pada hari Minggu 24 Mei 2026 pada pukul 11.05 waktu Indonesia Timur di RSUD Bia karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Samova. Kami ulangi, dengan alamat Samova, samping Gereja Immanuel Agung Samova. Dan untuk rencana pemakaman akan berlangsung atau dilaksanakan pada hari Selasa, tepatnya 26 Mei 2026 waktu pukul 11 waktu Indonesia Timur di TPU Mariendi Biak. Demikian kami sampaikan satu buah berita duka ke ruang dengar Anda yang berasal dari keluarga Y. Burdam di Samova. Sekian satu buah berita duka yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, dan kami mohon bantuannya juga kepada Anda yang mendengarkan berita duka ini untuk dapat juga menginformasikan ataupun menyampaikannya kepada nama-nama ataupun keluarga terkait yang telah kami sebutkan tadi. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Dan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu dangdut yang masih berlangsung di program Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Biak siang ini, biak orkak ini.

Baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu dangdut dari ruang dengar Anda. Dan kini tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda disampaikan Buletin Berita Daerah edisi hari ini Senin 25 Mei 2026.

Radio Republik Indonesia dengan buletin berita sore hari ini edisi Senin 25 Mei 2026 dengan topik utama buletin di antaranya. Gubernur Papua Matius De Fahiri serahkan bantuan hewan kurban ke Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Sebanyak 70-an anak ikut khitanan massal diselenggarakan Panti Asuhan Pancasila. PHBI Biak mempersiapkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Hanggar Cendrawasih Biak. Telah mendengar topik utama buletin kali ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumnevor.

0: Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Serahkan hewan kurban di Biak Numfor, Gubernur Papua Matius De Fahiri berharap dapat disalurkan bagi jemaah yang membutuhkan. Berikut laporan khusus Oki Pinontoan.
1: Kesekian kalinya datang ke masjid ini dan juga kesekian kalinya kami memberikan bantuan hewan kurban.
2: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyerahkan bantuan hewan kurban berupa satu ekor sapi untuk jemaat Masjid Agung Baitur Rahman Biak diterima Badan Kesejahteraan Masjid BK Masjid Agung Iwan Ismulyanto pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Kedatangan ke Masjid Agung Baitur Rahman tersebut untuk kesekian kalinya dan perdana di saat menjabat sebagai Gubernur Papua. Gubernur Matius De Fahiri bersyukur dapat bertemu jemaah masjid dan berharap hewan kurban yang akan disembelih nantinya dapat disalurkan kepada jemaah dan warga sekitar.
1: Tentunya kami bersyukur hari ini bisa kembali yang kesekian kalinya datang ke masjid ini dan juga kesekian kalinya kami memberikan bantuan hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan kepada jamaah dan seluruh umat yang ada di sini maupun saudara-saudara kita yang non-Islam. Itu bisa juga kita beri. Hari ini kami kembali lagi untuk berikan bantuan kurban. Ini bisa nanti dibagikan, kami titip kepada tamir dan pengurus masjid untuk bisa disembelih dan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang harus kita berikan. Kemudian kalau ada saudara-saudara kita non-Muslim juga, silakan diberikan.
2: Pada kesempatan itu pula, Gubernur Papua mengajak umat muslim untuk mendoakan jemaah haji asal Papua maupun jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang tengah menjalankan ibadah haji.
1: Saya lewat kesempatan yang maha baik ini, saya mengajak jemaah yang ada di Masjid Agung Baitur Rahman, kita mendoakan saudara-saudara kita yang pada hari ini dan seterusnya akan masuk ke Al-Mukarramah di Tanah Mekah Al-Muharram untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu haji. Ya, kita doakan supaya rombongan jamaah dari Indonesia semua itu bisa diberikan sehat walafiat, diberikan kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah hajinya. Dan semua umat muslim dunia maupun khususnya di bawah Indonesia bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur.
2: Sementara itu, Iwan Ismulyanto, wakil pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Agung Baitur Rahman Biak, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Papua atas bantuan hewan kurban di tahun ini.
3: Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat-Nya, karunia-Nya, maka Masjid Agung Baitur Rahman melalui Bapak Gubernur Provinsi Papua telah memberikan satu ekor hewan kurban untuk jamaah di Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua. Sebagai mudohi, kami akan melaksanakan kewajiban amanah ini kepada jamaah. Sebagai pengurus Masjid Agung Baitur Rahman Biak, BKM Biak, setiap tahunnya perlu kami sampaikan bahwasannya 400-500 telah kita distribusikan setiap tahunnya kepada jamaah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati Biak Numfor yang telah memberikan hewan kurban kepada Masjid Al-Wasilah Mandau. Semoga dengan berkah bantuan yang diberikan, memberikan kemudahan rezeki, banyak-banyak rezeki kepada pimpinan berdua, baik Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati Biak Numfor, dan juga dimudahkan segala urusannya memimpin provinsi dan juga memimpin Kabupaten Biak Numfor ke depannya.
2: Selain penyerahan hewan kurban bantuan Gubernur Papua, diserahkan pula hewan kurban bantuan Bupati Biak Numfor kepada Masjid Al-Wasilah Mandau. Penyerahan dilakukan Penjabat Sekda Zakaris Elmailua mewakili Bupati dan diterima Ketua Takmir Masjid Al-Wasilah Haji Abdul Wahid. Ucapan terima kasih disampaikan Ketua Takmir Masjid Al-Wasilah Mandau Haji Abdul Wahid kepada Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra.
4: Saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Bupati Pemda Biak Numfor karena sudah memberikan hewan kurban untuk jamaah Masjid Al-Wasilah. Terima kasih sebesar-besarnya. Tentunya saya tidak melupakan juga terima kasih kepada Dinas Pertanian yang membawahi daripada Pemda Biak Numfor. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Dan insya Allah saya akan membagikan kepada jamaah kami, yaitu jamaah Al-Wasilah Mandau.
2: Penyerahan hewan kurban oleh Gubernur Papua dilaksanakan di sela kunjungan kerjanya selama 4 hari di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.
0: Pendengar, jelang Idul Adha, Panti Asuhan Pancasila Biak Papua menggelar kitanan massal. Tri Rian melaporkan.
5: Panti Asuhan Pancasila bekerjasama dengan Masjid Al-Mukminin mengadakan kegiatan hitanan massal dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara ini dilaksanakan pada Sabtu 23 Mei 2026 yang diikuti sekitar 70 anak-anak. Pengelola Panti Asuhan Pancasila Muhammad Pinontuan menjelaskan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda rutin yang terus dilestarikan dan tahun ini merupakan penyelenggaranya yang ke-37 kalinya.
6: Awalnya adalah bagaimana agar anak-anak muslim itu mendapatkan pelayanan hitan pada ya mereka yang sudah diwajibkan untuk dilaksanakan. Penatan awalnya itu melihat karena pada waktu era tahun 70-an kebanyakan anak-anak muslim ini agak mendapatkan kesulitan ketika mau hitan atau mau disunat karena harus pergi ke rumah sakit. Untuk itu makanya dilakukan kegiatan ini dan kepada mereka yang tidak mampu, salah satu tujuan kita melaksanakan ini terutama yang bagi yang tidak mampu.
5: Lebih lanjut, ia menegaskan tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan anak-anak muslim mendapatkan hak pelayanan sesuai dengan kewajiban agama. Sementara itu, apresiasi juga datang dari salah satu orang tua yang anaknya ikut serta dalam kegiatan itu, Abbas, yang menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan yang sangat membantu masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan.
7: Terima kasih kepada Panti Asuhan Pancasila yang telah mengadakan kegiatan ini, dan semoga tidak hanya berlangsung hari ini saja, tetapi juga dapat mengadakan agenda-agenda lainnya.
5: Hitanan massal ini tidak hanya menjadi wujud kepedulian sosial dan pelayanan keagamaan, tapi juga mempererat persaudaraan antar warga serta lembaga di lingkungan sekitar.
0: Berita selanjutnya pendengar, Gubernur Provinsi Papua Matius De Fahiri melakukan kunjungan kerja ke SLB Negeri Saireri yang berlokasi di Sorido, Kabupaten Biak Numfor pada Sabtu 23 Mei 2026. Kedatangan Gubernur disambut hangat oleh para tenaga pendidik serta seluruh siswa sekolah tersebut dengan suasana penuh keakraban dan kebahagiaan yang terlihat jelas saat para siswa menyambut rombongan dengan antusiasme tinggi. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Matius De Fahiri berinteraksi secara langsung dengan para siswa berkebutuhan khusus dan juga para guru. Ia juga menyaksikan penampilan musik angklung yang dibawakan oleh para siswa dengan penuh semangat dan harmonis. Sebuah momen yang menunjukkan bakat dan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak di sekolah ini. Kehadiran orang nomor satu di Provinsi Papua ini diharapkan dapat menjadi dorongan motivasi yang besar bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Kepala SLB Negeri Saireri Biak Numfor Asri Dakasaf menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas kunjungan tersebut. Ia mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa karena sekolahnya mendapatkan perhatian langsung dari gubernur dan para pemangku kepentingan, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten. Lebih lanjut, Asrida berharap kunjungan ini membawa dampak positif yang nyata bagi kemajuan sekolah. Ia juga menyampaikan pesan agar masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak ragu lagi untuk menyekolahkan putra-putrinya, serta menyampaikan permohonan perhatian terkait kebutuhan sarana-prasarana dan tenaga pendidik di sekolahnya. Pendengar, untuk diketahui, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Saireri di Sorido Biak Numfor hadir sebagai wadah pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan semangat kesabaran, ketekunan, dan ketegasan, 10 guru di sini mendidik total 35 siswa dengan berbagai jenis keterbatasan, mulai dari tunanetra, tunarungu, autis, hingga Down Syndrome. Berita selanjutnya pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dipusatkan di Hanggar Cendrawasih Biak. Oki Pinontoan melaporkan.
2: Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Biak Numfor akan melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 dipusatkan di Hanggar Cendrawasih atau di areal Biak Carnival Food. Ketua PHBI Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi menyebut persiapan telah dilaksanakan pihaknya dengan berkoordinasi berbagai pihak. Pelaksanaan Salat Id pada Rabu pagi dengan imam dan khatib yang telah disiapkan PHBI.
8: Alhamdulillah bahwa dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Biak Numfor insyaallah akan melaksanakan atau menyelenggarakan Salat Idul Adha yang akan dipusatkan di Hanggar Cendrawasih Lanut Manhua Biak atau Lapangan Ropres atau pusat jajanan kuliner yang ada di Hanggar Cendrawasih. Oleh karena itu, Panitia Hari-Hari Besar Islam bersama dengan beberapa pihak telah melakukan koordinasi, kita telah melakukan rapat-rapat dan persiapan-persiapan telah kita lakukan. Nah, untuk persiapan lokasi insya Allah akan kita lakukan pada hari Selasa pagi mulai jam 9 sampai dengan selesai. Sementara untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri, kita akan pusatkan atau laksanakan di Hanggar Lanut Manhua Biak pada hari Rabu tanggal 27 Mei mulai pada pukul 06.30. Insya Allah yang akan bertindak selaku khatib sholat id Tat Supriyadi SAG, kemudian yang menjadi imam sholat id insya Allah Ustaz Muhammad Rahmadi Kurniawan. Oleh karena itu kami mengundang seluruh jamaah umat Islam yang ada di kota Biak dan sekitarnya, kiranya mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di Hanggar Lanut Manhua Biak yang dilaksanakan oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi kami mengajak dan mengundang seluruh umat Islam yang ada di kota Biak dan sekitarnya, bersama-sama kita melaksanakan sholat berjamaah dalam rangka atau melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Hanggar Manhua Biak.
2: Sebelumnya PHBI juga akan menggelar takbir keliling pada Selasa malam dipusatkan di Hanggar Cendrawasih Biak.
8: Rangkaian kegiatan sholat Idul Adha ini seperti biasa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2027 mulai pada pukul 20.00 kita akan menyelenggarakan atau melepas peserta takbir keliling dalam rangka menyongsong datangnya 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah kami mengundang para kafilah atau pengurus masjid paguyuban, kiranya dapat bersama-sama menyemarakan atau memakmurkan dan meramaikan malam takbiran.
2: Untuk takbir keliling tersebut hanya berlaku bagi kendaraan roda 4.
0: Pendengar, pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Biak Numfor bekerja sama dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Biak Numfor dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Biak bertempat di Auditorium ISI Piapis pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ormas Islam, Takmir Masjid, Pegiat Masjid, dan para dai mubalik di Biak. Kegiatan bertajuk Sinergi Umat dengan Agenda berupa sosialisasi program perlindungan jaminan sosial, rapat koordinasi dan diskusi panel menyambut Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Ketua DMI Kabupaten Biak Numfor Sumardi mengatakan, kegiatan yang diadakan diharapkan dapat bermanfaat khususnya melalui program perlindungan jaminan sosial bagi pegiat masjid. Hadir sebagai pemateri di sesi pertama adalah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Biak Numfor Tofur Akbar. Sedangkan sesi kedua materi tentang fikih dan manajemen kurban syar'i menghadirkan Ketua 2 DMI Distrik Biak Kota. Berita terakhir pendengar, pengurus DPD Partai Golkar Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik. Ririn Arini melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik pada Sabtu 23 Mei 2026. Berlangsung di Hotel Asana Biak, dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius Tefakiri, SIK SH MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini
0: ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah strategis kebangkitan dan penguatan konsolidasi partai di Biak Numfor. Ia menyebut Biak Numfor sebagai daerah bersejarah yang melahirkan banyak tokoh pemimpin hebat, sehingga Golkar Biak Numfor harus tampil sebagai kekuatan politik yang modern, santun, dan berwawasan ke depan. Kader Golkar harus menjadi pelayan masyarakat dan garda terdepan menjaga persatuan di Papua maupun secara nasional. Ia juga menyampaikan pesan politik penting terkait masa depan Papua dan target pemilu mendatang. Menurutnya, seluruh kekuatan harus dipersiapkan matang demi pemilu 2029 serta mengembalikan kejayaan Golkar secara moral di Provinsi Papua. Untuk mencapai tujuan tersebut, Matius mengajak seluruh kader mulai bekerja sejak sekarang, membangun komunikasi erat dengan rakyat, merangkul generasi muda, serta membuktikan kehadiran lewat kerja nyata di setiap pelosok wilayah. Ia juga menegaskan sikap tegas partai yang selalu tegak lurus dan satu suara dengan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Di akhir arahannya, ia berpesan kepada pengurus baru untuk menjaga persaudaraan baik di dalam partai maupun dengan pihak lain, serta menjaga loyalitas dan disiplin organisasi. Ia juga menegaskan lewat Biak Numfor, Golkar Papua menyatakan diri tetap kuat, solid, dan selalu berpihak pada rakyat demi mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
9: Biak Numfor adalah daerah yang memiliki sejarah besar dalam perjalanan Papua dan Indonesia. Tanah ini melahirkan banyak tokoh dan pemimpin hebat. Karena itu saya percaya Golkar Biak Numfor harus tampil sebagai kekuatan politik yang modern, santun, dan visioner. Golkar tidak boleh hanya hadir sebagai mesin politik 5 tahunan. Golkar harus hadir sebagai kekuatan pengabdian rakyat. Kader Golkar harus menjadi pelayan masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Provinsi Papua pada khususnya dan Tanah Papua pada umumnya.
0: Sementara itu, Ketua DPD Golkar Biak Numfor yang baru dilantik, Markus Oktavianus Mansnembra SHMM, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia menyatakan tanggung jawab ini akan dipikul dengan kerja keras, dedikasi tinggi, dan loyalitas penuh terhadap partai maupun masyarakat. Pelantikan ini menjadi titik awal konsolidasi kekuatan kader untuk kembali mendapatkan simpati masyarakat lewat kerja nyata dan kehadiran langsung di lapangan. Ia juga mengajak semua pihak untuk senantiasa menjaga kedamaian dan keamanan di Biak Numfor. Menurutnya, perbedaan pandangan politik adalah hal wajar, namun persatuan dan kecintaan terhadap daerah harus tetap menjadi prioritas utama.
10: Peran serta Partai Golkar harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kita tidak boleh hanya terfokus pada dinamika politik elektoral semata, melainkan harus hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan pembangunan. Pelantikan hari ini bukanlah sekedar seremonial. Kami akan menjadikan pelantikan hari ini sebagai momentum konsolidasi bagi seluruh kader untuk menjadikan barisan Golkar barisan yang sangat kuat.
0: Sebanyak 74 orang pengurus resmi dilantik yang terdiri dari unsur pimpinan, ketua, sekretaris, bendahara, serta kepala-kepala bidang sesuai struktur organisasi partai. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPD Golkar Papua, anggota DPR Provinsi Papua dari berbagai partai politik, pimpinan serta anggota DPR Kabupaten Biak Numfor, jajaran pimpinan TNI Polri, unsur Forkopimda, pengurus DPD Golkar Provinsi Papua, ketua-ketua partai politik Kabupaten Biak Numfor, pimpinan instansi pemerintah dan swasta, serta para tokoh agama, adat, perempuan, masyarakat, dan seluruh kader serta simpatisan golongan karya. Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita dari Radio Republik Indonesia Biak edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Kami sampaikan Anda juga pendengar dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumiefur, selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi rainy. Kanal informasi dan

0: Pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro Sater RI di FM 96,1 MHz. Menemani Anda di edisi Senin di 25 Mei 2026. Masih suasana libur ya sore hari ini pendengar di libur masih peringatan untuk perayaan Pentakosta di wilayah Papua. Sebelum kembali beraktivitas di hari kejepit besok ya, di hari Selasa, untuk Anda sore ini yang tengah menikmati waktu masih dengan bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih, kami masih menemani Anda sore ini pendengar ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Stefani Kumambo. Selamat sore untuk Anda di sore hari ini. Menemani Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik akan kami hadirkan menemani Anda di sore ini hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore saat nanti akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu anak-anak menemani Anda di sore hari ini. Menemani Anda masih di Biak sore ini, Biak Mandira ini.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak Mandira ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ternyata kanker payudara tidak terjadi pada wanita aja ya, tapi juga pria.
1: Kamu baru tahu, Dek. Kakak pernah baca, kasusnya memang juga terjadi pada pria, walau jumlahnya tidak sebanyak wanita.
0: Ih, serem juga ya, Kak, dengernya.
1: Tapi, Dek, kita bisa kok mencegahnya sejak dini di usia muda. Dengan olahraga teratur, no alkohol dan rokok, jaga berat badan yang ideal, dan banyak konsumsi buah serta sayuran. Khusus para ibu, dianjurkan memberi ASI menyusui secara teratur.
0: Wah, ternyata cukup sederhana ya mencegahnya. Kanker payudara juga menjadi penyebab kematian utama pada wanita. Yuk, periksakan diri kamu secara rutin dan jangan lupa lakukan sadari. Periksa payudara sendiri. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun. Digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak.
2: Saat kembali ke
1: ya,
2: sekolah.
1: Hemat air.
0: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan.

0: Sebutir apel setiap hari menjauhkan kita dari dokter. Pepatah ini sering kita dengar menunjukkan sehatnya sebutir apel yang mengandung vitamin dan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab penyakit. Tapi tahu nggak kalau biji apel ternyata mengandung sianida?
1: What?
0: Di bagian tengah apel terdapat biji-biji apel berwarna hitam yang ternyata mengandung zat amigdalin. Saat berinteraksi dengan enzim pencernaan, zat ini melepaskan racun sianida. Namun tak perlu khawatir, untuk mencapai dosis sianida yang berbahaya, setidaknya diperlukan sekitar 200 biji apel. Dan tentunya kita tidak mungkin mengkonsumsi biji apel sebanyak itu.

Bagaimana kabar? Masih menemani Anda di Biak Sore ini, Biak Mandi Reine, masih menemani Anda di edisi hari ini di Senin 25 Mei 2026. Iya, masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi, pendengar, menemani Anda di saat ini ya. Cuaca sore ini sangat cerah sekali, pendengar. Dan menemani Anda, saya punya satu informasi yang akan saya bagikan untuk Anda, mengutip dari laman rri.co.id. Ya, biasanya kita suka sekali ya dengan jajanan-jajanan tradisional yang ada di Indonesia. Jajanan-jajanan yang banyak dijual saat ini, yang menjamur di mana-mana, di warung-warung ya, khususnya di pedagang kaki lima. Ketika kita mungkin berkunjung untuk menikmati kuliner, banyak sekali pilihan ya jajanan yang bisa kita pilih. Nah, kuliner kaki lima Indonesia juga, pendengar, ini kembali mencuri perhatian dunia, di mana berbagai hidangan khas Nusantara ini berhasil masuk dalam jajanan favorit karena cita rasanya yang otentik, bumbu rempah yang kaya, hingga keunikan cara penyajiannya. Ya, berikut ini, pendengar, ada daftar street food atau makanan jajanan ya, pilihan Indonesia versi Tes Atlas yang laris manis di bulan Mei 2026. Di posisi pertama ada sate kambing. Nah, sate kambing ini ternyata menjadi street food Indonesia paling disukai dengan rating 4,5. Dan hidangan ini ya terbuat dari daging kambing atau domba yang dipotong dadu, lalu dimarinasi dengan kecap manis, lengkuas, bawang merah cincang, jus nanas, dan juga cabai. Ya, biasanya daging seperti biasa ya, namanya sate itu ditusuk pada tusuk sate yang terbuat dari bambu dan dibakar di atas arang, serta biasanya disajikan dengan saus kecap manis dan biasanya disantap dengan nasi putih. Selain sate kambing, yang kedua, ranking kedua street food terpopuler di Indonesia ada somai. Nah, somai ini biasanya terdiri dari pangsit ya, atau bakso ikan yang dikukus, telur, kentang, kol, tahu, dan juga pare. Disajikan dengan siraman saus kacang ditambah kecap manis. Urutan ketiga ada batagor. Ini temannya siomay ya. Sama seperti siomay, batagor juga pangsit ikan goreng. Biasanya menggunakan ikan tenggiri, tuna, makrel, atau udang. Ya, sama, biasanya juga ditambahkan saus kacang, kecap, dan juga cabai. Berikutnya juga ada bubur ayam ya. Ini ada di posisi ke-6 yang juga menjadi favorit. Makanan ini adalah bubur nasi kental yang diberi potongan ayam dan berbagai bumbu gurih, dan biasanya disantap untuk sarapan. Bubur ayam juga biasanya diberi topping irisan daun bawang, bawang merah goreng, kacang goreng ya, dan juga telur rebus. Itu beberapa jajanan street food Indonesia yang disebut-sebut terbaik di Indonesia, yang masuk dalam jajaran 10 street food ya terbaik Indonesia versi Tes Atlas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang berisi tautan pendaftaran rekrutmen dari PT Epson Indonesia periode 2026. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnblackhawks.id, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul Lowongan Kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id dan pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Di mana pendengar, tautan pendaftaran rekrutmen PT Epson 2026 yang beredar di media sosial TikTok dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Musik dan informasi.

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

pendengar masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi bersama kami Pro 1 RRI Biar. Untuk informasi pendengar mengutip dari laman rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis Nusantara memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk mempertegas arah program pemenuhan gizi nasional. Di mana menggandeng mahasiswa dan organisasi advokasi rakyat untuk Nusantara atau ARUN, Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis Nusantara memperkenalkan model tata kelola 10.000, sebuah sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasokan pangan. Di mana Ketua UKM IKM Nusantara Haji Chandra Manggih Rahayu, Hajah Chandra Manggih Rahayu menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan agar program intervensi gizi tidak berjalan secara eksklusif, namun menempatkan UMKM sebagai pilar utama. Tujuannya agar program tersebut tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah. Di mana menurutnya Aliansi menyadari bahwa tata kelola yang baik memerlukan basis data yang kuat. Oleh karena itu mereka melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in. Di mana para mahasiswa akan ditempatkan di unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memantau langsung proses produksi. Di mana menurut Linda Kartika Dewi, Ketua Yayasan Telaga Kasih Nusantara, keterlibatan akademisi ini penting untuk memetakan tantangan teknis dan memanfaatkan efisiensi di tingkat akar rumput. Pihaknya ingin memastikan standarisasi mutu tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga teruji di lapangan. Bahkan sebagai tindak lanjut, sebuah diskusi kelompok terpumpun ya atau focus group discussion akan digelar pada Juni mendatang bertepatan dengan memperingati hari lahir Pancasila untuk merumuskan formulasi baku implementasi ekonomi yang inklusif. Ya, hingga saat ini Aliansi MBG Nusantara ini telah membangun jaringan dapur SPPG yang tersebar di titik-titik strategis di Indonesia, dari Sumatera hingga di Papua. Dan jaringan tersebut dipersiapkan sebagai infrastruktur fundamental untuk menyukseskan kedaulatan pangan, sekaligus menghidupkan ekosistem ekonomi lokal di sekitar titik distribusi. Masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik hingga nanti jelang pukul 17.40 menit. Nanti di pukul 17.40 menit pendengar kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang selawat nabi di pukul 17.52 menit, serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

Kami ingin menghadirkan untuk Anda pendengar penyampaian salawat Nabi, beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 17.52 menit. Menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak.

0: dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraine, kanal informasi dan inspirasi.

0: di sekolah Ade punya teman-teman yang Indonesia banget loh.
1: Indonesia banget? Maksudnya bagaimana, Dek?
0: Iya, Indonesia banget. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Nusa Tenggara. Agamanya pun beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pokoknya teman-teman Ade bernikah tunggal ika mah.
1: Nah, Ade tahu nggak gimana caranya menghargai beragam perbedaan di antara teman-teman yang berbeda suku dan agama itu?
0: Tahu dong, Ma. Kan sudah diajari Bu Guru di pelajaran BPKN. Kita semua saling menghargai keyakinan maupun adat dan kebiasaan masing-masing, Ma. Saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, Ma.
1: Anak pintar, jaga terus kebiasaan tersebut ya. Dengan begitu, bisa selalu tercipta kerukunan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
0: Oke, Ma.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak Bandira ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi layanan masyarakat.

masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak, masih dalam program Biak Sore ini, Biak Mandira ini. Edisi hari ini pendengar di Senin 25 Mei 2026. Kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di saat ini dengan menghadirkan satu buah pengumuman dan satu buah berita duka. Pengumuman pendengar berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak, ditujukan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Disampaikan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju, Lebih Terang, Bangkit Berdaya, Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Berikutnya pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda satu buah berita duka.

berita duka pendengar berasal dari keluarga Yeburdam di Samova ditujukan kepada keluarga besar Burdam di Biak, keluarga besar Rumborias di Biak, keluarga besar Weyai, ikatan keluarga besar Padaido, ikatan keluarga besar Burdam, Rumborias, dan Weyai di mana saja berada, serta keluarga besar Jemaat Immanuel Agung Samova. Isi berita duka, telah meninggal dunia saudari Mama, kakak terkasih almarhumah Ibu Herlina M. Boriam, Herlina M. Burdam, Ibu Herlina M. Burdam meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pukul 11.05 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Biak karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Samova Jalan di Samova Jalan Termini samping Gereja Immanuel Agung Samova, dan rencana pemakaman akan berlangsung pada hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur bertempat di TPU Mariendi Biak. Demikian berita duka ini kami sampaikan untuk Anda pendengar. Mohon bantuan Anda untuk meneruskan berita duka yang kami sampaikan kepada keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan di sore hari ini. Atas bantuan Anda pendengar, mewakili keluarga yang berduka kami sampaikan terima kasih. Sekian pendengar untuk info layanan masyarakat sore ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRIB ya. Menemani Anda di FM 96,1 MHz ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan untuk Anda tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur atau di jam 7 malam, kami akan menghadirkan untuk Anda Warta Berita Gema Papua yang akan kami siarkan langsung ya, produksi RRI Biak di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 25 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita. Dari berita pertama, Pemprov Papua Tengah salurkan bantuan hewan kurban. Warga distrik jauh ikut rasakan kepedulian. Berikut laporan reporter Nur Febriana, RRI Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 11 penerima di Kabupaten Nabire, Minggu 24 Mei 2026. Penyerahan berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Nabire dan dihadiri Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Forkopimda, tokoh agama, hingga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua Tengah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada umat muslim menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut dinilai terus meningkat setiap tahun dan menjangkau masyarakat hingga wilayah distrik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan menyiapkan penyaluran bantuan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung sehari setelah penyerahan bantuan gubernur. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Papua Tengah, Haji Aziz Baharudin menjelaskan, bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun ini berjumlah 26 ekor yang tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah serta akan disusul bantuan Presiden untuk beberapa kabupaten.
3: Penyerahan bantuan sapi dari Bapak Gubernur hari ini dilaksanakan untuk 11 masjid dan juga 2 dari TNI dan Polri. Jadi semua hari ini sudah diserahkan. Jadi yang pertama dari Masjid Agung Al-Falah, kemudian Masjid Nurul Bani Smoker, Masjid Manunggal Jaya Legari, kemudian Masjid Al-Hikmah Kimi, Masjid Al-Farqah Wanggasari SPB, Masjid Al-Amin, Masjid Al-Munajah Toko, dan juga Masjid Kredi Jannah di Jalan Poros ke daerah Panggar. Kemudian Masjid Nurul Hijrah Madi di Paniai, itu ada juga satu. Kemudian yang keduanya dari Polda Papua Tengah dan juga dari Korem 173 Praja Wira Praja. Itu yang diserahkan hari ini.
4: Pendapat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran. Karan Pasar, Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali Pasar Urifaisei yang selama kurang lebih satu tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak ulayat Pasar Urifaisei, Denisa.
5: Tahun ini ada eksen supaya masyarakat tidak terkantung-kantung di pinggir jalan berjualan. Nah, kami memang secara keluar. Warga merasa kasihan sekali. Makanya kami, harapan kami untuk segera mungkin dibangun supaya masyarakat itu bisa punya tempat untuk berjualan.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Frans, hingga aktivitas perdagangan itu, dengan Bupati masyarakat. Kabupaten Waropen, Dr. Tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayah agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
6: Pasar yang sudah dibangun sebelum kami jadi bupati, namun musibah kebakaran di tahun 2005 menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebakaran sampai hari ini belum kita bangun. Karena itu pada saat ini saya sebagai Bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah, pemilik hak wilayah, kita ada pertemuan sekaligus di lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, waktu yang lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini diserahkan untuk dipakai, bukan hak milik pemerintah.
4: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urefaisei. Sementara pemerintah daerah juga
7: Asko semua ada di sini. Bikin rumah nyaman.
8: The world always reminds us. Powers coming together can transform all we know.
4: Ini mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua.
1: PAM mengatakan kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 11 dari jurusan Teknik Bangunan, Teknik Elektro dan Teknik Komputer. Menurut mengikuti LKS dan Teknik Komputer, menurut mengikuti LKS tingkat dijelaskan disiplin pelaksanaan tepat

0: perwakilan siswa dan di SMA.
1: Mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah mengundang dunia industri, para pari, konsultan teknik. Ini tim juri kami yang akan menguji terus PTPLN Persero. Nah, itu yang nanti akan. Mengunjungi siswa-siswi kami memberikan penilaian seperti begitu. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut dipersiapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
0: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping

momen pelantikan ini bukan sekedar Matius Tefakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar

0: kader Golkar harus menjadi pelayan masyarakat dan garda terdepan menjaga persatuan di Papua maupun secara nasional. Ia juga menyampaikan pesan politik penting terkait masa depan Papua dan target pemilu mendatang. Menurutnya, seluruh kekuatan harus dipersiapkan matang demi pemilu 2029 serta mengembalikan kejayaan Golkar secara moral di Provinsi Papua. Untuk mencapai tujuan tersebut, Matius mengajak seluruh kader mulai bekerja sejak sekarang, membangun komunikasi erat dengan rakyat, merangkul generasi muda, serta membuktikan kehadiran lewat kerja nyata di setiap pelosok wilayah. Ia juga menegaskan sikap tegas partai yang selalu tegak lurus dan satu suara dengan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Di akhir arahannya, ia berpesan kepada pengurus baru untuk menjaga persaudaraan baik di dalam partai maupun dengan pihak lain, serta menjaga loyalitas dan disiplin organisasi. Ia juga menegaskan lewat Biaknumfor, Golkar Papua menyatakan diri tetap kuat, solid, dan selalu berpihak pada rakyat demi mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
1: Golkar tidak boleh hanya hadir sebagai mesin politik 5 tahunan. Golkar harus hadir sebagai kekuatan pengabdian rakyat. Kader Golkar harus menjadi pelayan masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Provinsi Papua pada khususnya dan Tanah Papua pada umumnya.
0: Sementara itu, Ketua DPD Golkar Biaknumfor yang baru dilantik, Markus Oktavianus Mansnembra SHMM, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia menyatakan tanggung jawab ini akan dipikul dengan kerja keras, dedikasi tinggi, dan loyalitas penuh terhadap partai maupun masyarakat. Pelantikan ini menjadi titik awal konsolidasi kekuatan kader untuk kembali mendapatkan simpati masyarakat lewat kerja nyata dan kehadiran langsung di lapangan. Ia juga mengajak semua pihak untuk senantiasa menjaga kedamaian dan keamanan di Biaknumfor. Menurutnya, perbedaan pandangan politik adalah hal wajar, namun persatuan dan kecintaan terhadap daerah harus tetap menjadi prioritas utama.
2: Loyalitas kepada partai dan masyarakat. Sebagai partai yang mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, Partai Golkar berkomitmen terus menjadi garda terdepan dalam mengawal aspirasi rakyat.
0: Sebanyak 74 orang pengurus resmi dilantik yang terdiri dari unsur pimpinan, ketua, sekretaris, bendahara, serta kepala-kepala bidang sesuai struktur organisasi partai. Turhadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPD Golkar Papua, anggota DPR Provinsi Papua dari berbagai partai politik, pimpinan serta anggota DPR Kabupaten Biaknumfor, jajaran pimpinan TNI Polri, unsur Forkopimda, pengurus DPD Golkar Provinsi Papua, ketua-ketua partai politik se-Kabupaten Biaknumfor, pimpinan instansi pemerintah dan swasta, serta para tokoh agama, adat, perempuan, masyarakat, dan seluruh kader serta simpatisan golongan karya. Ririn Arini melaporkan.
3: Informasi dari RRI Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
4: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wedi Tonu Papua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Menemani Anda di malam hari ini, pendengar, di hari Senin 25 Mei 2021. Pukul 19.30 waktu Indonesia Timur saat ini. Kali ini kami akan menemani Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 20 atau di jam 8 malam dengan rangkaian lagu-lagu rohani. Rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan menemani Anda di

satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Biak malam ini. Biak Robine.
1: Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh, Dok. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah, Dok. Sudahlah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, So. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei Santesa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, wey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernahkah mengenal seseorang yang selalu terlihat tenang dari luar seperti tidak ada masalah, namun sebenarnya penuh kekhawatiran yang tidak diperlihatkan? Tahu nggak, mereka ternyata mengidap Duck Syndrome. Ya, kondisi tersebut sering disebut Stanford Duck Syndrome, karena istilah tersebut diduga telah diciptakan di Stanford University. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan mahasiswa yang memberikan kesan tenang, padahal sedang panik karena berusaha memenuhi tuntutan hidup. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mencoba untuk menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna, tetapi diam-diam bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Ciri-ciri dari Duck Syndrome biasanya merasa semua di luar kendali, gugup, sulit menenangkan pikiran, merasa buruk tentang diri sendiri, kesepian, membandingkan diri dengan orang lain, dan susah tidur. Namun tenang, hal ini bisa diatasi dengan beberapa cara seperti terapi ataupun pengobatan.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahraldin Aljana melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah dalam hari konteks ada daerah melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahraldin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Sufianto. Dijelaskan Sufianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Sufianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk wajib mereka mengenai haji dan umroh, salah satu membentuk program saya dukungannya adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain. Gitu.
17: Dan ditambahkan Sufianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terkemudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal Derry Prediansyah mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, umpan yang matang ditujukan menuju.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat

Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia VX. Saya Mary Mai kembali hadir menemani malam Anda pendengar di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak ya. Kita jumpa kembali di acara Golden Memory pada malam hari ini. Dan seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan Anda ya. Ya, di ini ya di pesan telepon 0822 5163 4612. Oke, malam baik buat dong semua yang ada di sana yang malam hari ini dengarkan Pro 1 RRI Biak. Selamat malam untuk dorang semua yang saat ini menjalani aktivitas rutinitas di mana saja berada. Selamat malam dan selamat menjalani aktivitas rutinitasnya. Ya, yang mau bergabung saya nantikan di pesan telepon 0822 5163 4612. Ya, di 0822 5163 4612. Dan yang mau WA juga, mau kirim ucapan melalui WA, ya langsung juga bergabung di 0822 5163 4612. Malam baik untuk dong semua yang malam hari ini lagi menjalani aktivitas rutinitas di manapun berada. Selamat malam dan selamat menjalani aktivitas rutinitasnya. Oke, sambil menantikan Anda, saya hadirkan beberapa tembang nostalgia di malam hari ini. Angin malam ya. Oke, selamat malam untuk semuanya tak terkecuali. Iya. Oke, ya, kayaknya kita dengarkan dulu satu alunan suara dari Betaria Sonata dengan

Dua, satu teman dari Betria Sonata yang selalu ku sayang ya, sudah membawa kita di awal acara nostalgia di malam hari ini ya, teman-teman nostalgia. Ya, baik, 41 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Silakan yang mau bergabung, saya nantikan Anda di pesan telepon 0822-5163-4612. Selamat malam untuk Anda yang lagi monitor malam hari ini. Malam baik untuk dong semua, tak terkecuali ya. Ya, baik, yang lagi bertugas di tempat

semua. Ya, di sebelah timur di kepulauan juga selamat malam buat orang yang ada di pulau dan juga orang yang ada di pesisir pantai dan orang yang ada di arah-arah kebun sana. Selamat malam untuk dong semua. Ya, masih saya nantikan yang ada di luar biak yang biasa bergabung bersama kami di sini di frekuensi 96,1 MHz program Satu Biak, dan juga yang lagi monitor melalui RRI digital. Ya, selamat malam untuk dong semua yang saat ini lagi monitor malam hari ini. Oke, selamat malam untuk dong semua. Ya, satu dari Black Brothers dengan lagunya Hilang. Ya, tapi jangan hilang kemana-mana ya. Tetap bersama Pro 1 RRI.

harapan ya, hilang kesejukan. Ya, pendengar, apapun yang sedang terjadi di hidup kita, apakah itu kita merasa bahwa apakah itu kehilangan ya, penyakit, masalah pekerjaan atau konflik pada hubungan sangat penting bagi kita untuk tetap berharap ya. Ya, harapan membantu kita mencapai tujuan-tujuan. Ya, berharap tidak sama dengan menjadi optimis ya, karena berharap bersifat aktif bukan pasif. Harapan membantu kita untuk

0: mengambil langkah-langkah positif yang dapat membawa kita ke hasil yang positif. Dengan berharap kita akan mampu menghadapi tantangan dengan strategi untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Ya, seperti ada sebuah buku, penulis buku dia menuliskan bahwa The Anatomy of Hope, ya. Dari Jeremy Groppen ya mengatakan harapan yang keliru dapat menuntut kita ke arah pilihan-pilihan yang berlebihan dan pengambilan keputusan yang keliru. Nah, harapan yang benar akan mempertimbangkan ancaman-ancaman yang ada dan juga navigasi kita untuk mencari jalan keluar. Oke, sudah berdering di sana, saya akan langsung temui penelpon kita di malam hari ini. Halo, selamat malam. Sugendalu. Dari Jogja nih ya. Halo Jogja, selamat malam. Iya, silakan. Iya.
1: Selalu.
0: Amin. Baik. Begitu pula yang ada di Jogja.
1: Wah. Bersyukur.
0: Iya, betul.
1: Walaupun tong ada buku apa, pendungan apa, selalu buku buat bersyukur.
0: Iya.
1: Tuhan berikan buat kita, jadi jangan merasa kehilangan.
0: Jangan merasa kehilangan ya. Berarti kita harus punya harapan begitu ya. Harapan seperti topik yang baru saya ajarkan. Tidak kehilangan, ya. Betul sekali.
1: Makna lagunya buat baru itu luar biasa.
0: Ya.
1: Luar biasa. Kenapa masih bertahan dengan merasa hilang.
0: Mau itu lagi. Oke.
1: Jembatan penantian tuh sempat hilang dari barat.
0: Jembatan penantian tidak tahu dong, dekat laut jadi dong, hanyut teratau sampai di mana nih?
1: Diundi.
0: Oke, baik, silakan Pak Jerry.
1: Pengrindu tapi ya masih ada yang harus orang apa?
0: Selesaikan ya. Oke, baik.
1: Jadi malam ini kita merasa apa? Atau salah pula kenapa ada orang yang merasa apa?
0: Yang penting ada yang tidak ada tersungging. Oke, lagu apa?
1: Kita satu lagu lama dari grup Tas.
0: Grup?
1: Wah, bukannya itu bukan nanti kau panggil namaku.
0: Bukan
1: nanti kau panggil namaku.
0: Oke, baik.
1: Tas, grup Tas.
0: Grup Tas ya.
1: Iya, ini lagu baru tahun masih putus di bawah.
0: Langsung dong ingat ya.
1: Baik.
0: Ya.
1: Pun dengan mantan sabar dulu.
0: Garuh sayang ya. Oke.
1: Tapi saya minta lagu itu tuh karena begitu.
0: Iya.
1: Bukan nanti kau tanggung menunggu. Dan memang sampai hari ini kami kita tanggung.
0: Iya. Ma. Iya.
1: Sudah. Apa balas? Sudah salah.
0: Iya.
1: Karena warga burunan ya.
0: Terima kasih.
1: Warga yang abu bu, rumah bu, upsana bu, abu laku dorong bu.
0: Binakaran dua. Rits dua, ya.
1: Dua ya, orang bu, tempat bu, di Nando, Nando Balang.
0: Iya.
1: Untuk mendengar. Selamat malam buat orang semua. Apa buat Pak?
0: Iya.
1: Oke. Buat pembuka atau persatu, tapi salam buat orang.
0: Salam buat orang semua. Bye.
1: Mudah-mudahan dalam tahun ini selalu bisa datang. Bantu gue karena ada rumpana keluarga. Pak punya anak, Pak punya keinginan.
0: Iya.
1: Untuk menjadi satu buat orang.
0: Iya. Oke. Terima
1: kasih.
0: Terima kasih. Hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Jerry Marian yang ada di Jogja ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini dari Jogja ya, Kota Gudeg sana. Oke, menyapa buat keluarga Marian yang ada di seputaran Reds ya. Selamat malam. Ya, satu sapaan dari Bapak Jerry Marian di Jogja. Ya, saya masih nantikan Anda yang mau bergabung, silakan. Oke, selamat malam buat Bung Thomas Inekep. Selamat malam Mbak Mary, selamat bertugas. Salam hormat dari Lembah Dingin Dernavi. Yo, selamat malam. Iya, selamat malam untuk dong semua yang ada di seputaran Biak Utara sana, yang ada di Lembah Dingin Dernavi. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini ya. Oke. Yang ada di Ambon sana buat Wawin Asmedo. Selamat malam Ibu penyiar yang cantik, salam sehat selalu. Terima kasih kakakku. Dan juga ada Angelo Notch. Halo Angelo di sana, selamat malam buat Angelo juga. Oke, halo selamat malam. Halo selamat malam, dengan siapa di sana? Halo, silakan, sudah terhubung dengan saya di sini, dengan siapakah di sana? Oh. Baik, mungkin dong takutkah atau bagaimana nih? Oke, saya masih nantikan, silakan yang mau bergabung lewat WA dan juga lewat telepon di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612.

Oke, yang mau bergabung langsung saja, silakan yang mau bergabung, saya nantikan ya. Ya, saya hadirkan dulu permintaan lagu dari Lembah Dingin Dernavi. Ada Bung Thomas Inekep sana. Kali ini kita akan dengarkan laguku. Ya, lagu Cintaku Kandas di Rerumputan. Rerumputan mana nih? Dernavi kah? Oke, buat dong semua yang ada di sana.

0: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
0: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Ya, baik pendengar, pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar ya. Ya, saya sapa di sana ada Bung Rumbara Mix ya. Selamat malam dan salam hormat, selamat bertugas dari Kota Sorong. Terima kasih buat Bung Mix Rumbara ya. Ya. Oke, selamat malam, saya sapa buat rekan-rekan yang ada di RRI IKN. Nah, halo, selamat malam, selamat bertugas ya yang lagi bertugas di RRI IKN sana. Ya, selamat malam. Kita tetap semangat ya untuk bertugas. Terima kasih. Ya, baik, saya masih nantikan kembali, silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung di 08225163 4612. Sekali lagi di 08225163 4612. Ya, dan juga yang mau request langsung saja di pesawat telepon dan juga di WA di nomor yang sama. Ya, yang mau coret-coret langsung di WA saja. Ya, saya hadirkan lagi satu tembang Jika Nanti Kau Panggil Namaku ya, yang akan hadir saat ini. Langsung saja kita sapa dengan lagu buat yang ada di Jogja, buat keluarga Marian di Jogja.

Ya, jika nanti kau panggil namaku oleh SAS, SAS rahasia nih kayaknya ya. Oke, selamat malam untuk semuanya yang lagi monitor malam hari ini. Yang sudah WA nih, siapa di sana? Halo, halo, selamat malam RRI Biak. Salam sehat selalu dari Paman Alex Abidon Divu dan Hengki Marian. Nah, salam buat keluarga besar di Numfor di Kampung Yenmanu, Asaibori dan keluarga di SPK Biak dan Kampung Baro. Ya, terima kasih buat Paman Dong Dua. Ya, Paman ini Pamantri ya. Oke, malam baik buat Pamantri Dong Dua. Terima kasih. Selamat malam lagi, selamat malam Ade, salam kenal, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya menyertai, terima kasih. Ya, lagu, bisa titip lagu apa saja yang sedang enak didengar buat yang ada di, buat kalian di rumah Sorido, Duber Andei. Bo, malam baik buat dong semua di Duber Andei. Dari Mabin di mana nih, di Gamas. Oke, terima kasih. Salam juga, selamat malam. Semoga selalu diberkati Tuhan. Terima kasih buat siapa nih kakak yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Oke. Baik, yang mau bergabung silakan saya nantikan di WA dan juga di telepon. Ya, di 0822-5163-4612. Sekali lagi, 0822-5163-4612. Yang mau gabung ya, saya nantikan. Oke, baik, sudah berdering di sana. Coba kita temui penelpon kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo, malam. Silakan, dengan siapa di sana? Oh, sayang sekali terputus ya. Rupanya dari luar nih ya. Karena mungkin jaringan memang untuk saat ini jaringannya kurang begitu bagus ya, agak terganggu ya. Kadang-kadang yang dari luar mau telepon juga tidak bisa nih ya, terputus lagi. Oke, saya nantikan untuk Anda yang dari luar sana, saya nantikan, silakan yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612 dan juga bisa melalui WA. Yang mau WA juga bisa di nomor yang sama. Iya, selamat malam untuk semuanya dan pendengar, saya nantikan Anda ya. Saya sapa untuk Anda yang masih monitor di arah-arah Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara ya, dan juga selatan sana. Selamat malam untuk dong semua dimanapun berada. Yang lagi bertugas di puskesmas, selamat malam, selamat bertugas. Yang ada di pangkalan, yang ada di seputaran warung-warung makan ataupun kios sambil monitor, yang lagi asik bersama teman keluarga, selamat malam buat dong semua. Ya, kayaknya untuk satu minggu ini liburnya banyak sekali ya. Selamat menikmati hari libur buat dong semua. Ya, mungkin dorong bisa manfaatkan kesempatan libur ini ya. Oke, sambil menantikan di 0822-5163-46. Ya, kita masih lanjut terkait dengan harapan ya. Harapan mengubah perspektif kita akan hal-hal buruk ya, pendengar. Kita semua akan mengalami kegagalan dan menghadapi kekecewaan di hidup ini. Tapi, ada tapinya. Ya, harapan akan mengubah perspektif kita atas kegagalan dan membantu kita untuk melihatnya sebagai momen untuk bertumbuh dan mengembangkan diri, untuk melihat kesempatan di setiap tantangan. Nah, pendengar, harapan akan menambah kebahagiaan untuk kita. Ya, ini adalah kepastian, sebuah kepastian. Harapan akan membuat
kita merasa bahagia. Ya, sebuah buku menulis bahwa bagaimana harapan menolong kita dalam momen-momen stres dan cemas di saat ini, ya, karena situasi yang kurang begitu baik, ya. Melihat sisi baik dari segala sesuatu untuk membantu kita merasa senang, tidak putus asa, dan memiliki keadaan mental yang baik. Ya, pendengar, harapan mencegah kita bersikap berlebihan, ya. Lawan dari harapan adalah keputusan. Tanpa harapan akan timbul rasa takut. Ya, harapan memang tidak selalu mengubah hasil, tapi harapan juga dapat menolong kita dalam proses yang kita jalani, bahkan kita menikmatinya. Ya, penulis Marian Zimmer Blitley berkata, jalan yang dibuat di atas dasar harapan akan lebih menyenangkan dibandingkan jalan yang dibuat atas dasar keputusan, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama. Tapi apa sih yang dikatakan oleh Charles Hutagalung dengan lagunya ini? Mari kita dengarkan bersama.

lagunya Usah Kau Harap Lagi ya. Ya, pendengar, kita masih berbicara tentang harapan ya. Ini yang terakhir. Harapan ini ya, banyak yang sudah membuktikan bahwa berharap dapat membawa kita kepada dampak positif ya, pada kondisi psikologis kita ya. Karena hubungan antara pikiran dan tubuh itu nyata. Iya, seperti dikatakan Cerenc ya, mengatakan bahwa perubahan pola pikir berdampak pada perubahan neurokimia seseorang. Iya. Nah, kita percaya bahwa harapan bahkan dapat mengurangi rasa sakit, kepercayaan dan juga harapan. Ya, unsur utama harapan dapat mengurangi rasa sakit dengan melepaskan hormon endorfin. Nah, mendengar seseorang menderita penyakit harapan yang dimiliki berdampak pada sistem saraf yang membantu proses penyembuhan. Hal ini menjelaskan efek placebo yang dapat ditumbuhkan dari harapan semata. Oke pendengar, itulah yang saya bagikan untuk kita semua malam hari ini. Hal yang membuat kita harus terus memupuk harapan. Oke, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam. Halo dari Emma ya. Oh, Emmaus dia di bye. Bo, malam bye untuk tong punya pendengar yang ada di sana ya. Kampung Radio seputaran Adibai ya. Dari Amos di Adibai mau minta lagu Taman Bunga dari Rio Grim. Lagu ini spesial untuk Bapak Hans dan semua yang sedang bersantai di Pondok Kebun. Terima kasih ya, dan selamat bertugas juga buat Kakak Mary. Terima kasih buat orang yang ada di Adibai, yang ada di Pondok, yang malam hari ini ada monitor ya. Oke, terima kasih banyak penyiar. Berikutnya terima kasih banyak penyiar RRI Biak buat salam yang sudah disampaikan. Ade, saya Hengki, Marian dan Tanta Septina Abi, oh, Septerlina Abidan Divo izin request lagu Mios Tumfori dari Hosea Mirino. Oke, nanti saya hadirkan di lagu daerah ya. Lagu Pesona Nusantara di acara Pesona Nusantara. Oke, berikutnya ini selamat malam, selamat bertugas dengan Insos Elvis di Adibai ya. Salamnya buat Elma Bonjos dan Eman ya. Eman ya, Ade Mansar dan Ipar Gerson yang lagi temani Mama dan Bapak Hans di Pondok Kebun. Selamat menikmati kopi panas dan selamat bersantai. Wow, ini pasti ada Keladi atau Kasbin ya. Kasbin rebus. Oke, putar lagu dari Black Sweet ya. Satu dari Black Sweet ya. Oke, terima kasih. Malam baik untuk dong semua yang ada di seputaran Adibai ya. Oke, dua teman daerah nanti saya akan hadirkan pada pukul 22.30 ya, seusai Golden Memory pada malam hari ini. Ya, masih teman-teman hiburan saya hadirkan menemani Anda semua yang saat ini lagi santai bercengkrama bersama keluarga. Selamat malam dan selamat bersantai malam hari ini. Satu dari Rangga dengan lagunya Mimpi.

0: Ya, baik pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara kami ya, yaitu Golden Memory, lagu-lagu nostalgia pada malam hari ini. Saya akhiri kebersamaan kita. Kita berpisah, nanti kita jumpa kembali esok malam di acara yang sama, Golden Memory ya, lagu-lagu nostalgia menemani malam Anda. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Pesona Nusantara ke ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Cintai budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya. Biak malam ini, Biak Robine.

Kabupaten Biak Numfor telah menerima penghargaan Adipura untuk kota terbersih di Indonesia sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bahkan kehadiran komunitas Rumawa Biak atau masyarakat peduli lingkungan hidup di Biak turut merangkul generasi milenial untuk melakukan aksi positif bersih-bersih lingkungan, salah satunya dengan melibatkan lingkungan sekolah. Diharapkan kehadiran komunitas ini dapat memotivasi pemuda dan remaja di Kabupaten Biak Numfor menjadi pahlawan lingkungan yang tidak hanya mempunyai visi dan misi, namun juga energi dan berani memberikan solusi untuk kemajuan negeri ini dengan menjaga lingkungan tetap asri.

0: Biak malam ini, Biak Robine.
1: Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak ya. Ya, saya Mary Mai masih temani Anda. Demikian lagu-lagu pesona Nusantara yang saya spesialkan khusus buat kita yang ada di Biak ya. Lagu-lagu akustik agar supaya kita tidak melupakan budaya kita, tetapi kita semakin mencintai budaya kita. Ya. Baik, pendengar, sudah pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary Mai dan juga ditemani oleh rekan operator ada Bung Victor Wakdomi. Ya. Selamat malam kami sapa buat pendengar semua yang malam hari ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Biak. Kembali teman-teman hiburan temani malam Anda dan juga menemani malam Anda semua di manapun Anda berada. Saya akan hadirkan satu tembang Siksa Batin ciptaan Yunus Wayawari, tapi dilantunkan dalam musik akustik.

0: Biak malam ini, Biak Robine.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

sudah kita nikmati, kita dengarkan tak terasa sudah mengantarkan kita ke pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Hai, apa kabar malam hari ini? Wow, baik sekali ya. Ya, pendengar, ada pepatah mengatakan bahwa diam itu emas. Ya, diam itu emas. Ya, namun kenyataannya tidak selamanya diam itu baik ya. Banyak masalah dalam hidup terjadi justru karena kita diam, tidak melakukan tindakan yang seharusnya kita lakukan di saat kita membutuhkan. Bahkan banyak kesalahan yang dibuat orang bukan karena tindakannya, melainkan karena hal yang tidak ia lakukan. Mungkin kita salah satunya, ya, Anda dan saya. Ya, pendengar, dalam hidup kita ada satu hal yang penting, yaitu tanggung jawab. Jika tidak melakukan tanggung jawab dengan setia, kita sudah salah. Ya, kita sudah salah seseorang polisi akan salah bukan saja jika ia melakukan kejahatan, tetapi jika ia membiarkan kejahatan yang terjadi di hadapannya. Nah, seorang ayah salah jika membiarkan anak-anaknya melakukan pelanggaran, ya, dan ia diam saja, tidak melakukan apa-apa. Nah, hal itu justru akan menjerumuskan anak-anaknya. Pemimpin akan salah jika membiarkan anak buahnya melakukan kesalahan dan ia diam saja. Ya, pendengar, tidak selamanya diam itu baik. Apalagi jika kita mendiamkan kejahatan, dosa, dan juga pelanggaran. Jangan diam saja melihat dosa dan pelanggaran, apalagi jika itu terjadi di dalam diri kita. Apabila kita harus mengoreksi untuk menghentikan semua itu, lakukanlah pertama-tama pada diri kita. Setelah itu, selidikilah hati kita, apakah memiliki kasih? Ya, sebelum mengoreksi orang lain, ya, kita harus memastikan bahwa kita melakukannya karena kasih. Setelah itu, bertindaklah. Terlebih dahulu, lakukan secara empat mata. Jika masih belum berhasil, libatkan yang lainnya. Ya, itulah pendengar, tidak selamanya diam itu emas. Ya, pepatah mengatakan bahwa diam itu emas, dan ada lagu mengatakan diam itu emas. Ya, namun kenyataannya tidak selamanya diam itu baik. Banyak masalah dalam hidup kita terjadi justru karena kita diam, tidak melakukan tindakan yang seharusnya kita lakukan saat dibutuhkan. Okay? Ya, baik pendengar, semoga ini menjadi motivasi dan juga inspirasi untuk Anda semua yang mendengarkan di malam hari ini.

Cinta yang baru saja kita dengarkan di saat ini, pendengar tak terasa sudah menghantarkan kita ke pukul 23 lebih 38 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan masih terus Pro 1 RRI Biak di ketinggian 96,1 MHz menemani Anda. Aku cemburu.

vokal suaranya Andi Arwakan ya, dengan lagunya Sepi di Hati Biasane Soirai. Ya, mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu penghujung malam hari ini. Semoga Anda menikmatinya di saat ini. Kita berpisah di penghujung acara siar kami pada malam hari ini. Saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 Biak dan juga teknik studio Bung Victor Wakdomi mengucapkan selamat malam. Siwima Kasumasa.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Biak, yang menyelenggarakan program-program acara siaran radio di sepanjang hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Kami yang bertugas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mary dan juga Victor Wakdomi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak mengudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz dan MW 1044 kHz dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Biak, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang memantau siaran kami saat ini, Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi kebersamaan hari ini di hari Selasa, hari yang ke-26 di bulan Mei 2026, bersama saya yang bertugas Eta Rumnyefor menemani Anda di Biak pagi ini yang nanti berlangsung untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dengar, seperti biasa di setiap pagi hari kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Religi Pagi, dan untuk edisi Selasa pagi kami khususkan kepada Anda pendengar umat beragama Buddha di mana saja berada dalam lentera hati agama Buddha. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan saja untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi Buddha. Yang sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1, kanal informasi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 5 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi, tepat pada pukul 6 pagi ini, seperti biasa, Buletin Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini akan kembali hadir untuk Anda pendengar dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI via. Kita nantikan bersama hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Berita Daerah edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 dengan topik utama Buletin di antaranya. Gubernur Papua Matius De Fahiri serahkan bantuan hewan kurban ke Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Sebanyak 70-an anak ikut kitanan massal diselenggarakan Panti Asuhan Pancasila. PHBI Biak Numfor siapkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Hanggar Cendrawasih Biak. Itulah topik utama buletin pagi kali ini. Selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumngefor.

0: Kami awali berita pertama pendengar, serahkan hewan kurban di Biak Numfor, Gubernur Papua Matius De Fahiri berharap dapat disalurkan bagi jemaah yang membutuhkan. Berikut laporan khusus Oki Pinontoan.
1: Kesekian kalinya datang ke masjid ini dan juga kesekian kalinya kami memberikan bantuan hewan kurban.
2: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyerahkan bantuan hewan kurban berupa satu ekor sapi untuk jemaat Masjid Agung Baitur Rahman Biak diterima Badan Kesejahteraan Masjid BK Masjid Agung Iwan Ismulyanto pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Kedatangan ke Masjid Agung Baitur Rahman tersebut untuk kesekian kalinya dan perdana di saat menjabat sebagai Gubernur Papua. Gubernur Matius De Fahiri bersyukur dapat bertemu jemaah masjid dan berharap hewan kurban yang akan disembelih nantinya dapat disalurkan kepada jemaah dan warga sekitar.
1: Tentunya kami bersyukur hari ini bisa kembali yang kesekian kalinya datang ke masjid ini dan juga kesekian kalinya kami memberikan bantuan hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan kepada jemaah dan seluruh umat yang ada di sini maupun saudara-saudara kita yang non-Islam. Ini bisa juga kita beri. Hari ini kami kembali lagi untuk berikan bantuan kurban. Ini bisa nanti dibagikan, kami titip kepada tamir dan pengurus masjid untuk bisa disembelih dan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang harus kita berikan. Kemudian kalau ada saudara-saudara kita non-Muslim juga, silakan diberikan.
2: Pada kesempatan itu pula, Gubernur Papua mengajak umat muslim untuk mendoakan jemaah haji asal Papua maupun jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang tengah menjalankan ibadah haji.
1: Saya lewat kesempatan yang maha baik ini, saya mengajak jemaah yang ada di Masjid Agung Baitur Rahman, kita mendoakan saudara-saudara kita yang pada hari ini dan seterusnya akan masuk ke Al-Mukarramah di Tanah Mekah Al-Muharram untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu haji. Ya, kita doakan supaya rombongan jamaah dari Indonesia semua itu bisa diberikan sehat walafiat, diberikan kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah hajinya. Dan semua umat muslim dunia maupun khususnya di bawah Indonesia bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur.
2: Sementara itu Iwan Ismulyanto, wakil pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Agung Baitur Rahman Biak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Papua atas bantuan hewan kurban di tahun ini.
3: Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat-Nya, karunia-Nya, maka Masjid Agung Baitur Rahman melalui Bapak Gubernur Provinsi Papua telah memberikan satu ekor hewan kurban untuk jamaah di Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua. Sebagai mudohi, kami akan melaksanakan kewajiban amanah ini kepada jamaah. Sebagai pengurus Masjid Agung Baitur Rahman Biak, BKM Biak, setiap tahunnya perlu kami sampaikan bahwasannya 400 sampai 500 telah kita distribusikan setiap tahunnya kepada jamaah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati Biak Numfor yang telah memberikan hewan kurban kepada Masjid Al-Wasilah Mandau. Semoga dengan berkah bantuan yang diberikan, memberikan kemudahan rezeki, banyak-banyak rezeki kepada pimpinan berdua, baik Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati Biak Numfor, dan juga dimudahkan segala urusannya memimpin provinsi dan juga memimpin Kabupaten Biak Numfor ke depannya.
2: Selain penyerahan hewan kurban bantuan Gubernur Papua, diserahkan pula hewan kurban bantuan Bupati Biak Numfor kepada Masjid Al-Wasilah Mandau. Penyerahan dilakukan Penjabat Sekda Zakaris Elmailua, wakil bupati, dan diterima Ketua Takmir Masjid Al-Wasilah Haji Abdul Wahid. Ucapan terima kasih disampaikan Ketua Takmir Masjid Al-Wasilah Mandau Haji Abdul Wahid kepada Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra.
4: Saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Bupati Pemda Biak Numfor karena sudah memberikan hewan kurban untuk jamaah Masjid Al-Wasilah. Terima kasih sebesar-besarnya. Tentunya saya tidak melupakan juga terima kasih kepada Dinas Pertanian yang membawahi daripada Pemda Biak Numfor. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Dan insya Allah saya akan membagikan kepada jamaah kami, yaitu jamaah Al-Wasilah Mandau.
2: Penyerahan hewan kurban oleh Gubernur Papua dilaksanakan di sela kunjungan kerjanya selama 4 hari di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.
0: Pendengar, jelang Idul Adha, Panti Asuhan Pancasila Biak Papua menggelar kitanan massal. Tri Rian melaporkan.
5: Panti Asuhan Pancasila bekerjasama dengan Masjid Al-Mukminin mengadakan kegiatan hitanan massal dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara ini dilaksanakan pada Sabtu 23 Mei 2026 yang diikuti sekitar 70 anak-anak. Pengelola Panti Asuhan Pancasila Muhammad Pinontoan menjelaskan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda rutin yang terus dilestarikan dan tahun ini merupakan penyelenggaranya yang ke-37 kalinya.
6: Awalnya adalah bagaimana agar anak-anak muslim itu mendapatkan pelayanan hitan pada dia mereka yang sudah diwajibkan untuk dilaksanakan hitan. Awalnya itu melihat karena pada waktu era tahun 70-an kebanyakan anak-anak muslim ini agak mendapatkan kesulitan ketika mau hitan atau mau disunat karena harus pergi ke rumah sakit. Untuk itu makanya dilakukan kegiatan ini, dan kepada mereka yang tidak mampu, salah satu tujuan kita melaksanakan ini terutama yang bagi yang tidak mampu.
5: Lebih lanjut, ia menegaskan tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan anak-anak muslim mendapatkan hak pelayanan sesuai dengan kewajiban agama. Sementara itu, apresiasi juga datang dari salah satu orang tua yang anaknya ikut serta dalam kegiatan itu, Abbas, yang menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan yang sangat membantu masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan.
7: Terima kasih kepada Panti Asuhan Pancasila yang telah mengadakan kegiatan ini, dan semoga tidak hanya berlangsung hari ini saja, tetapi juga dapat mengadakan agenda-agenda lainnya.
5: Hitanan massal ini tidak hanya menjadi wujud kepedulian sosial dan pelayanan keagamaan, tapi juga mempererat persaudaraan antar warga serta lembaga di lingkungan sekitar.
0: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dipusatkan di Hanggar Cendrawasih Biak. Oki Pinontoan melaporkan.
2: Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Biak Numfor akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 dipusatkan di Hanggar Cendrawasih atau di areal Biak Carnival Food. Ketua PHBI Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi menyebut persiapan telah dilaksanakan pihaknya dengan berkoordinasi berbagai pihak. Pelaksanaan sholat id pada Rabu pagi dengan imam dan khotib yang telah disiapkan PHBI.
8: Alhamdulillah bahwa dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Biak Numfor insyaallah akan melaksanakan atau menyelenggarakan sholat Idul Adha yang akan dipusatkan di Hanggar Cendrawasih Lanut Manhua Biak atau Lapangan Rotres atau pusat jajanan kuliner yang ada di Hanggar Cendrawasih. Oleh karena itu, Panitia Hari-Hari Besar Islam bersama dengan beberapa pihak telah melakukan koordinasi, kita telah melakukan rapat-rapat dan persiapan-persiapan telah kita lakukan. Untuk persiapan lokasi, insya Allah akan kita lakukan pada hari Selasa pagi, mulai jam 9 sampai dengan selesai. Sementara untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri, kita akan pusatkan atau laksanakan di Hanggar Lanut Manhua Biak pada hari Rabu tanggal 27 Mei mulai pada pukul 06.30. Insya Allah yang akan bertindak selaku khatib sholat id Tat Sukriyadi SAG, kemudian yang menjadi imam sholat id insya Allah Ustaz Muhammad Rahmadi Kurniawan. Oleh karena itu kami mengundang seluruh jamaah umat Islam yang ada di kota Biak dan sekitarnya. Kiranya mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di Hanggar Lanut Manhua Biak yang dilaksanakan oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi kami mengajak dan mengundang seluruh umat Islam yang ada di kota Biak dan sekitarnya, bersama-sama kita melaksanakan sholat berjamaah dalam rangka atau melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Hanggar Manhua Biak.
2: Sebelumnya PHBI juga akan menggelar takbir keliling pada Selasa malam dipusatkan di Hanggar Cendrawasih Biak.
8: Rangkaian kegiatan sholat Idul Adha ini seperti biasa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2027 mulai pada pukul 20.00 kita akan menyelenggarakan atau melepas peserta takbir keliling dalam rangka menyongsong datangnya 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah kami mengundang para kafilah atau pengurus masjid paguyuban kiranya dapat bersama-sama menyemarakan atau memakmurkan dan meramaikan malam takbiran.
2: Untuk takbir keliling tersebut hanya berlaku bagi kendaraan roda 4.
0: Pendengar, pengurus DPD Partai Golkar Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik. Ririn Arini melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik pada Sabtu 23 Mei 2026 berlangsung di Hotel Asana Biak. Dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius T. Fakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah strategis kebangkitan dan penguatan konsolidasi partai di Biak Numfor. Ia menyebut Biak Numfor sebagai daerah bersejarah yang melahirkan banyak tokoh pemimpin hebat, sehingga Golkar Biak Numfor harus tampil sebagai kekuatan politik yang modern, santun, dan berwawasan ke depan. Kader Golkar harus menjadi pelayan masyarakat dan garda terdepan menjaga persatuan di Papua maupun secara nasional. Ia juga menyampaikan pesan politik penting terkait masa depan Papua dan target pemilu mendatang. Menurutnya, seluruh kekuatan harus dipersiapkan matang demi pemilu 2029 serta mengembalikan kejayaan Golkar secara moral di Provinsi Papua. Untuk mencapai tujuan tersebut, Matius mengajak seluruh kader mulai bekerja sejak sekarang, membangun komunikasi erat dengan rakyat, merangkul generasi muda, serta membuktikan kehadiran lewat kerja nyata di setiap pelosok wilayah. Ia juga menegaskan sikap tegas partai yang selalu tegak lurus dan satu suara dengan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Di akhir arahannya, ia berpesan kepada pengurus baru untuk menjaga persaudaraan baik di dalam partai maupun dengan pihak lain, serta menjaga loyalitas dan disiplin organisasi. Ia juga menegaskan lewat Biak Numfor, Golkar Papua menyatakan diri tetap kuat, solid, dan selalu berpihak pada rakyat demi mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
9: Biak Numfor adalah daerah yang memiliki sejarah besar dalam perjalanan Papua dan Indonesia. Tanah ini melahirkan banyak tokoh dan pemimpin hebat. Karena itu saya percaya Golkar Biak Numfor harus tampil sebagai kekuatan politik yang modern, santun, dan visioner. Golkar tidak boleh hanya hadir sebagai mesin politik 5 tahunan. Golkar harus hadir sebagai kekuatan pengabdian rakyat. Kader Golkar harus menjadi pelayan masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Provinsi Papua pada khususnya dan Tanah Papua pada umumnya.
2: Sementara itu, Ketua DPD Golkar Biak Numfor yang baru dilantik, Markus Octavianus Mansnembra SHMM, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia menyatakan tanggung jawab ini akan dipikul dengan kerja keras, dedikasi tinggi, dan loyalitas penuh terhadap partai maupun masyarakat. Pelantikan ini menjadi titik awal konsolidasi kekuatan kader untuk kembali mendapatkan simpati masyarakat lewat kerja nyata dan kehadiran langsung di lapangan. Ia juga mengajak semua pihak untuk senantiasa menjaga kedamaian dan keamanan di Biak Numfor. Menurutnya, perbedaan pandangan politik adalah hal wajar, namun persatuan dan kecintaan terhadap daerah harus tetap menjadi prioritas utama.
10: Peran serta Partai Golkar harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kita tidak boleh hanya terfokus pada dinamika politik elektoral semata, melainkan harus hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan pembangunan. Pelantikan hari ini bukanlah sekedar seremonial. Kami akan menjadikan pelantikan hari ini sebagai momentum konsolidasi bagi seluruh kader untuk menjadikan barisan Golkar barisan yang sangat kuat.
2: Sebanyak 74 orang pengurus resmi dilantik yang terdiri dari unsur pimpinan, ketua, sekretaris, bendahara, serta kepala-kepala bidang sesuai struktur organisasi partai. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPD Golkar Papua, anggota DPR Provinsi Papua dari berbagai partai politik, pimpinan serta anggota DPR Kabupaten Biak Numfor, jajaran pimpinan TNI Polri, unsur Forkopimda, pengurus DPD Golkar Provinsi Papua, ketua-ketua partai politik se-Kabupaten Biak Numfor, pimpinan instansi pemerintah dan swasta, serta para tokoh agama, adat, perempuan, masyarakat, dan seluruh kader serta simpatisan golongan karya.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro1 RRI Biak.
0: Berita selanjutnya, pendengar, jelang Idul Adha, Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak lakukan berbagai persiapan. Tri Rian melaporkan.
12: Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak telah melakukan berbagai persiapan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Persiapan tersebut meliputi rapat koordinasi bersama pengurus masjid, majelis taklim, hingga para sahibul kurban. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak Ngarisan mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan pelaksanaan salat id yang akan dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Disebutkan, usai pelaksanaan salat id, kegiatan akan dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Hari ini Masjid Al-Ikhlas Samofa menerima amanah 4 ekor sapi dari para jemaah.
13: Di Masjid Al-Ikhlas Samofa akan melaksanakan salat Id yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Al-Ikhlas Samofa Bapak Ustaz Mujahidi, kemudian khatibnya adalah Ustaz Arif Wadi. Saya selaku Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Samofa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah ikut menyukseskan acara Hari Raya Idul Adha ini, kepada sahibul kurban yang telah memberikan kepercayaan kepada pengurus masjid untuk melaksanakan proses.
12: Sementara itu, salah satu jamaah masjid Ahmad Abbas menyebut baik persiapan yang dilakukan para pengurus masjid. Menurutnya, kegiatan kurban ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan kepentulian antar jamaah.
14: Bersyukur karena setiap tahun pelaksanaan Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas berjalan baik. Semoga pembagian daging kurban nanti bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan menambah kebersamaan umat.
12: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rangkaian dapat berjalan dengan lancar dan menjadi amanah ibadah bagi seluruh jamaah.
0: Berita terakhir, pendengar, turnamen mini soccer season 2 resmi berakhir dan menobatkan tim sepak bola R Sambo FC sebagai juara pertama. Roni Lololuan melaporkan.
15: Turnamen mini soccer season 2 yang diselenggarakan Hotel Nirmala Beach pada 24 April dengan melibatkan 20 tim sepak bola usia muda resmi berakhir dengan menobatkan tim sepak bola R Sambo FC sebagai juara pertama pada Minggu 24 Mei 2026. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach, Sofyan Korwa, yang juga ketua panitia penyelenggara turnamen mini soccer season 2, mengatakan turnamen ini sebagai ajang kompetisi dengan tujuan untuk mewadahi minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga sepak bola, sekaligus mempererat tali silaturahmi, melatih fisik dan mental, serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas. Ia menyatakan senang karena selama 3 minggu turnamen mini soccer bergulir, para atlet dan supporter menjunjung tinggi sportivitas dan siap menerima kekalahan sehingga tidak terjadi insiden atau kericuhan hingga turnamen berakhir. Selain itu, pelaksanaan turnamen ini juga menyajikan pemandangan laut yang luar biasa, indah dan menyegarkan mata baik bagi para atlet maupun masyarakat pencinta olahraga sepak bola yang hadir menyaksikan secara langsung pertandingan. Sofyan Korwa berharap melalui turnamen mini soccer ini dapat menghasilkan atlet muda Biak berkualitas sekaligus menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk bergabung bersama sejumlah tim besar lainnya di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
16: Kami bersyukur sekali karena lapangan mini soccer di Nirmala Beach Hotel ini berada di tepian pantai sehingga telah selesai bertanding. Kami juga sekaligus mempromosikan daerah wisata di pinggir pantai untuk kita dapat berolahraga. Tujuan kami dan harapan kami untuk melakukan kembali Nirmala Season 2 turnamen mini soccer ini di tahun 2026 adalah sebagai upaya di mana banyaknya SSB sekolah bola yang ada di Biak itu bisa, turnamen mini soccer ini bisa menjadi wadah untuk menguji skill kemampuan para pemain bola yang telah diasah berbulan-bulan, itu bisa diuji di turnamen mini soccer ini. Dan harapannya bahwa lahirlah di situ bibit-bibit pemain-pemain bola yang baik, sehingga dalam kedepannya nanti jika ada tim-tim besar ya yang ada di Liga 1, Liga 2 yang menarik dan berminat untuk mencari bakat-bakat muda, itu dapat tersalurkan melalui wadah yang sudah kami laksanakan di tahun ini.
15: Sementara Kapten Kesebelasan Tim R Sambo FC, Putra Lama Blawa, ketika diwawancarai awak media atas nama tim menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara turnamen mini soccer yang dinilai sukses menghadirkan wadah kompetisi positif, mempererat tali silaturahmi antar tim sepak bola, serta menyuguhkan hiburan menarik bagi para penonton. Ia berharap turnamen mini mini soccer tidak berakhir sampai di sini, namun dilaksanakan rutin 2 atau 3 bulan sekali, sehingga menjadi wadah positif bagi generasi muda Biak untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Menurut Putra Lama Blawa, dengan adanya turnamen sepak bola, generasi muda Biak terlibat aktif untuk berlatih dan meninggalkan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi miras, aibon, dan hal negatif lainnya yang merusak moral dan masa depan mereka.
17: Untuk kejuaraan kali ini tuh kita sangat senang kalau ada event-event seperti ini. Mungkin kalau bisa 2 bulan sekali, kami harap ada selalu pertandingan-pertandingan seperti ini di Kota Biak. Untuk membangun kami juga ke depan, kumpul-kumpul kami juga ke depan. Rasanya tuh saya bangga sekali kita bisa ada sampai di titik ini. Terima kasih juga sama siapa ya teman-teman, sama kakak-kakak Dorami sudah dukung. Saya terima kasih banyak.
15: Juara pertama dalam turnamen mini soccer ini diraih tim Ersambo FC dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan trofi. Juara 2 tim Barisan FC dengan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Juara 3 tim RBJ FC sebesar 5 juta dan juara 4 3 juta rupiah. Panitia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada top skor atas nama Hofri Halitopo dari tim Pasik FC dengan 12 gol, sementara pemain terbaik atas nama Abelardo Knot dari tim Barisan FC dan supporter terbaik dari tim Imigrasi FC.

Baik pendengar, sekian penyampaian Buletin Berita Daerah edisi pagi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Kami informasikan Anda juga pendengar dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rufngefur, selamat pagi.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak di ruang info layanan masyarakat untuk edisi pagi hari ini. Kami sampaikan ke ruang dengar Anda satu buah pengumuman dan juga satu buah berita duka. Kami awali dengan menyampaikan pengumuman. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Pihak. Diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju, Lebih Terang Bangkit Berdaya, Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan satu buah berita duka.

Kami sampaikan satu buah berita duka berasal dari keluarga Ye Burdamdi Samova. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Burdamdi Biak, keluarga besar Rumborias, keluarga besar Weyai, ikatan keluarga besar Padaido, ikatan keluarga besar Burdam, Rumborias, dan Weyai di mana saja berada. Keluarga besar Jemaat Immanuel Agung Samova. Isi berita duka, telah meninggal dunia saudari, mama, kakak terkasih, almarhumah Ibu Herlina M. Burdam, meninggal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 waktu pukul 11.05 waktu Indonesia Timur di RSUD Biak karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Samova samping Gereja Immanuel Agung Samova. Untuk rencana pemakaman akan berlangsung pada hari ini Selasa 26 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur atau jam 11 siang di TPU Mariendi Biak.

0: Baik pendengar, dimana saja Anda berada, demikian untuk Ruang Info Layanan Masyarakat edisi pagi hari ini Selasa 26 Mei 2026 dengan satu buah pengumuman dan juga satu buah berita duka yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama program Laporan Lalu Lintas yang akan dipandu pada pagi hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama Aibtu Anang Supriyadi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI, Persatu Biak, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Nufor, yang mana pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamseltip Carlantas, wilayah hukum Polres Biak Nufor, selama 1 kali 24 jam, serta laporan arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Nufor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan Bribtu Jorin yang saat ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1 kali 24 jam akan melaporkan situasi Kamseltip Carlantas wilayah hukum Polres Biak Nufor selama 1 kali 24 jam. Kami persilakan rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, terima kasih Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang, selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja berada. Bersama saya Bribtu Jorin Toding bersama tiga rekan lainnya

0: Bahwasanya kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan yang sedang beraktivitas baik roda 2, roda 4 dan juga pejalan kaki agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Patuhi peraturan yang berlaku seperti mengenakan helm dan sabuk keselamatan saat berkendara dan mengemudi, kurangi kecepatan, dilarang mengendarai kendaraan dalam pengaruh miras. Utamakan selalu keselamatan karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Demikian yang dapat kami laporkan dari penjagaan Satuan Lintas Polres Bengkompor. Kembali ke Pandang Setuju. Selamat pagi. Salam presisi Polantas Seder untuk masyarakat. Siowi, makasih masa.
1: Baik, terima kasih rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi Kamsel Tip Jalantas selama 1x24 jam serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Ahmad Yani yang mana pagi hari ini sudah berada di depan Telkom yang saat ini sedang melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di atas Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
0: Terima kasih Mas Anang di studio RRI Pro 1. Ya. Dan selamat pagi buat para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami Bribka Ahmad Yani bersama satu rekan saya Brigadir Andre Huai melaporkan pantauan arus lalu lintas dari Pos Telkom tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Yos Sudarso. Di mana pagi ini arus lalu lintas sangat landai namun tidak terlalu ramai, di mana anak sekolah sudah pada libur sehingga arus lalu lintas lancar dan tertib. Kami juga menghimbau untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap pada lajur kendaraan yang sudah ditentukan dengan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Di Pos Telkom, Bribka Ahmad Yani melaporkan. Kembali ke studio Mas Anang. Sowi, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Dolok bersama rekan Bribka Tri Suryanto akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Traffic Light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan arus lalu lintasnya.
2: Shalom, selamat pagi masyarakat Kota Biak dan seluruh pendengar RRI. Selamat pagi Mas Anang, selamat pagi rekan penyiar di studio RRI. Izin laporkan kembali bersama saya Bribka Tri, tepatnya di Pos Traffic Light Dolok. Kami izin laporkan situasi pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini untuk empat penjuru traffic light sendiri aman lancar terkendali dan traffic light sendiri berfungsi dengan baik. Dan kami juga menginformasikan untuk yang akan melintasi depan SPBU Jalan Sisingamangaraja atau tepatnya di sebelah CP Hasrat Abadi untuk tetap berhati-hati karena terpantau masih terlihat antrian pengisian BBM jenis solar. Untuk itu tabusan-tabusannya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bengkompor mengingatkan kepada kita semua untuk selalu tetap tertib dalam berlalu lintas dan tetap berhati-hati di jalan. Ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian makanan yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio. Tetap semangat, tetap berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Sini ke Sumatera.
1: Baik, terima kasih rekan Bribka Tri Suryanto.

0: untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan Yabis Samupa, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Untuk itu kami persilakan rekan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
1: Terima kasih Mas Alang di studio. Selamat pagi pendengar sekalian masyarakat Kabupaten Jogmopur di mana saja berada. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rolan Urlas bersama rekan saya Aibtu Muhammad Raspi. Sementara kami melaksanakan pengaturan pagi tepatnya di Jalan Condronegoro depan Yabis Samupa, yang mana terpantau arus lalu lintas sampai saat ini masih aman, lancar dan terkendali. Dan untuk sekolah satu atap atau Yabis, siswa-siswi sementara hari ini libur. Namun tak bosan-bosan kami tetap menghimbau kepada masyarakat pada umumnya untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, tetap menggunakan helm, jaga jarak aman antara kendaraan Anda dan kendaraan yang lain biar aman sampai di tempat tujuan. Demikian dari Jalan Condronegoro, Brigko Rolan Urlas melaporkan. Soi Kasumasa.
0: Baik, terima kasih rekan Brigadir Rolan Insaman Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Brika Imade Sayana yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Soridoraya yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Soridoraya dan sekitarnya. Kami persilahkan rekan Brika Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Selamat pagi Mas Anang yang ada di studio RRI. Selamat pagi pendengar RRI biar di mana saja berada. Dengan saya Brika Imade Sayana dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor yang saat ini sedang memantau situasi arus lalu lintas tepatnya Jalan Soridoraya depan SMP 3 Mantel-Mantel-Mantel disebabkan anak sekolah antara libur. Dan kami tidak bosan mengingatkan para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, jangan mabuk-mabukan di jalan raya karena menyebabkan kerugian sendiri dan orang lain. Dan kami mengingatkan kepada masyarakat bahwa Samsat Riak masih diskon pajak. Yang enggak pajak, ayo tak bayar pajak ke Samsat Riak Numpor. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pos Soridoraya. Kembali ke studio, selamat pagi. Yus Subah.
0: Baik, terima kasih rekan Bripka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Imam Bonjol, lebih tepatnya di perempatan Swalayan Hadi, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Imam Bonjol dan sekitarnya. Kami persilakan rekan yang saat ini berada di Jalan Imam Bonjol untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Terima kasih Pak Anang di studio. Kembali bersama saya Brigadir Anggreni. Tepatnya saya berada di depan Pos Swalayan Hadi di Jalan Imam Bonjol. Kami bersama dua teman lainnya, dua rekan lainnya melaksanakan pengaturan lalu lintas pada pagi hari. Terpantau arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Kami senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara, terutama di pagi hari untuk mengurangi kecepatan apabila ada yang pergi kerja maupun pengantaran anak sekolah. tetap jaga keselamatan. Demikian laporan arus lalu lintas di pagi hari ini. Sorry.
0: Baik, terima kasih rekan Brigadir Anggra ini untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak, dimanapun Anda berada, kami Satu Lintas Polres Biak Numfor tidak lupa mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya yang berada di Kabupaten Biak Numfor, yang mana selalu patuh, taat dan tertib tentunya, serta disiplin dan beretika di atas jalan raya, guna untuk menciptakan Biak yang tertib, Biak yang nyaman, dan tentunya menciptakan pula lalu lintas yang berkeselamatan. Dan kami selalu menghimbau dan mengingatkan kepada para pengguna jalan dan masyarakat Kabupaten Biak Numfor, pentingnya keselamatan merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Untuk itu, apabila Anda berkendaraan, jangan lupa menggunakan helm bagi pengendara maupun penumpang Anda yang menggunakan roda 2. Dan tentunya tak kalah pentingnya, pada saat Anda mengendarai kendaraan, tidak diperbolehkan dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau aktivitas yang lainnya seperti menggunakan HP dan lain sebagainya, karena itu bisa menyebabkan Anda mengemudi tidak fokus dan nantinya bisa menyebabkan kecelakaan, tentunya akan merugikan diri Anda sendiri dan para pengguna jalan yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya, serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Kita kembali ke Mbak Eta di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Kasumasa.
4: Baik, terima kasih Aibtu Anang Supriyadi yang telah memandu jalannya laporan lalu lintas untuk edisi pagi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama disampaikan Warta Berita Sentral.
5: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Amerika Serikat meyakini memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir yang ada. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL Gopay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
6: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
5: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
8: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunannya inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
7: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
10: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
11: Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban untuk agama dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
10: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar Rp500 juta. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
12: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, 49 Kabupaten ya. 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan kepada hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
10: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.

0: Dari Mimika kita beralih ke informasi jelang Idul Adha, pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
1: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balik berakal dan mampu melaksanakan.
2: Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, baligh, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
1: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perobohan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
2: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, tamir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
3: Membantu kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai
4: tadi mbaknya pakai besek itu sebenarnya mas?
3: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, pakai besek bambu.
2: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil, maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
5: Tujuan kunjungan kita kesini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
6: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI Elviana mengatakan, ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
5: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik, tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
6: Sementara itu, Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
7: 2025 sampai 2026 karena memang kondisi TKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli dari kita juga menurun sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi, dan itu terjadi juga di tahun 2026. Di awal tahun kita sudah 20% efisiensi, jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita tertunda pelaksanaannya dan terkait.
6: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami @RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Rizky Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, demikian sudah kita ikuti bersama tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Timur disampaikan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Kini kembali bersama kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda selanjutnya kami hadir dengan rangkaian lagu hiburan dan juga rangkaian informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan menemani Anda dengan segala aktivitasnya di sepanjang hari ini. Di edisi hari kerja yang baru ya, di hari Selasa 26 Mei 2026.

adalah Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7:51 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Papua mengingatkan agar masyarakat dapat lebih waspada dalam memilih obat-obatan dan juga makanan yang beredar di pasaran, baik yang ada di apotek, di kios-kios, maupun penjualan daring. Nah, pengawasan ini sangat penting ya, dinilai sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan juga mencegah dampak buruk bagi generasi muda. Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Rianto Bahan SSI APT menegaskan bahwa obat dan makanan ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus diawasi secara ketat. Ia menyebut pengawasan obat dan makanan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan generasi muda.

Pendengar, lebih lanjut dikatakan bahwa obat dan makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok juga masyarakat terkait dengan kesehatan dan untuk hidup serta sebagainya. Jadi kalau obat dan makanan tidak dijaga ataupun mungkin luput dari pengawasan, baik itu dari kemasan, mutu dan juga labelnya, ini tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa terkait dengan gangguan kesehatan. Di mana BP POM Papua juga mengingatkan masih adanya produk pangan maupun obat yang tidak memiliki izin edar, lalu juga sudah kedaluwarsa, hingga produk yang telah ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Dan sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Rahmat Parlindung, juga menyebutkan bahwa masyarakat harus memeriksa izin edar, lalu juga tanggal kedaluwarsa serta informasi pada label produk. Jadi caranya adalah dapat memilih ya, dan juga melihat apakah ada izin edarnya atau tidak, karena izin edar ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah melewati pendaftaran di Badan POM. Dikatakan juga terkait pembelian obat ya, tentunya masyarakat diminta agar menggunakan obat-obatan sesuai dengan resep dokter dan juga membeli di sarana-sarana resmi. Saat informasi yang kami kutip dari KBRN Biak, rri.co.id untuk Anda, pendengar, terkait BP POM Papua yang mengingatkan masyarakat agar waspada dengan obat-obatan dan makanan yang berbahaya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Baik pendengar, kembali kami ingatkan saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, sarapan sering dianggap sepele ya, karena banyak orang mungkin memilih langsung beraktivitas saja tanpa makan pagi. Nah padahal sarapan punya peran penting untuk menjaga energi kita dan juga membantu tubuh kita untuk tetap fokus sepanjang hari. Nah dikutip dari tempo.com, sarapan membantu tubuh kita juga mendapatkan asupan energi setelah beristirahat semalaman ya. Kebiasaan ini juga pendengar berpengaruh terhadap konsentrasi, suasana hati, hingga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, sarapan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, nutrisi ini penting untuk mendukung kita melakukan segala aktivitas dan juga menjaga tubuh tetap bertenaga sejak pagi. Nah selain itu juga pendengar, orang yang rutin sarapan pagi cenderung memiliki asupan gizi yang lebih baik ya dibanding mereka yang sering melewatkannya. Nah sarapan juga membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus saat belajar maupun bekerja, di mana saat tubuh kekurangan energi tentunya otak akan lebih sulit ya untuk berkonsentrasi dan tubuh juga terasa mudah lelah. Tak hanya itu, sarapan juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sehingga suasana hati lebih terkontrol dan tidak mudah marah. Banyak orang mengira melewatkan sarapan mungkin ini juga dapat membantu diet, padahal penelitian menunjukkan bahwa sarapan justru membantu mengontrol rasa lapar sehingga mengurangi keinginan makan berlebihan di siang hari. Sarapan yang sehat juga membantu metabolisme tubuh kita bekerja lebih optimal sejak pagi. Nah, kebiasaan sarapan ini juga disebut-sebut berkaitan dengan risiko penyakit yang lebih rendah seperti diabetes tipe 2 dan juga gangguan jantung. Hal ini karena pola makan teratur membantu menjaga kadar gula darah dan juga kolesterol tetap stabil. Nah, pendengar, para ahli menyarankan ya, kita memilih menu sarapan sehat seperti telur, oatmeal, buah, susu rendah lemak, atau mungkin roti gandum agar manfaatnya juga lebih maksimal. Sarapan bukan sekadar mengisi perut sebelum beraktivitas ya, dengan menu yang sehat dan seimbang, sarapan tentu dapat membantu tubuh untuk lebih bertenaga, lalu juga lebih fokus dan juga menjaga kesehatan kita dalam jangka panjang. Informasi di pagi hari ini pendengar, di musik dan juga info untuk pagi hari ini untuk Anda pendengar yang kami kutip kembali dari KBRN Biak RRI.co.id. Itu dia tadi ya, jangan di skip. Itu dia tadi manfaat sarapan untuk tubuh kita.

0: sapu BBM habis nih. Sebelum ke kantor, kita orang isi BBM dulu ya.
1: Iyo, isi BBM dulu sudah.
0: Aduh, antrian panjang lagi.
1: Bah, kenapa kau mau ikut antri? Itu BBM bersubsidi. Kau pakai mobil kelas atas baru, isi BBM subsidi sana. Tidak terlalu antri itu.
0: Ah, kalau BBM bersubsidi, kan lebih murah toh.
1: Iya murah, tapi kok yang pakai mobil kelas atas begini pantasnya gunakan BBM non subsidi. Karena BBM bersubsidi itu untuk kendaraan kelas menengah ke bawah atau angkutan umum.
0: Aduh, ya sudah, saya beli BBM non subsidi saja. Daripada kita orang terlambat, nanti bos marah lagi.
1: Iya begitu. Ingat, BBM bersubsidi itu lebih diperuntukkan bagi moda transportasi publik maupun kendaraan kelas menengah ke bawah. Kalau kau merasa pakai mobil kelas atas buat gaya, ya sadar diri beli BBM non subsidi.

Siapa bilang ungu itu warna janda? Jangan salah stigma dulu. Tahu nggak, warna ungu termasuk kasta warna paling tinggi dibandingkan warna lainnya. Zaman dahulu, warna ungu adalah warna yang sangat istimewa. Harga dari pewarna ungu sangat mahal, dan kalaupun punya uang untuk membeli pewarna ungu, belum tentu kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menggunakan warna ungu. Sejak zaman kerajaan Romawi, Mesir, dan Persia, ungu adalah warna yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Warna ungu juga berhubungan dengan spiritualitas dan kesucian, sehingga kaisar, raja, dan ratu yang menggunakan warna ungu dianggap sebagai keturunan atau bahkan jelmaan para dewa. Bahkan di Inggris pada zaman Ratu Elizabeth di tahun 1558 hingga 1603, sebuah hukum yang disebut Sumptuary Laws mengatur penggunaan warna, karena tidak semua warna bisa digunakan semua orang. Di mana warna emas, perak, merah crimson, biru indigo, violet, bahkan putih dan hitam murni hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sementara itu, warna ungu ternyata punya derajat yang lebih tinggi lagi. Hanya raja, ratu, ibu suri, dan anak-anaknya yang diperbolehkan untuk memakai warna ungu.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Baik, pendengar, dimana saja Anda berada, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 8 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Ruang dengar Anda, pendengar, beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 9 pagi ini akan kembali Anda ikuti disampaikan Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Dan untuk itu menemani Anda dengan segala aktivitasnya, masih terus kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak.
2: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu